Lahan. Penetapan status siaga darurat merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana selama musim kemarau. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan perangkat daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat melalui penguatan sinergi serta kolaborasi. Melalui penetapan status siaga darurat tersebut, pemerintah daerah akan mengoptimalkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga akan diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kekeringan maupun karhutla. Demikian Wakca jam 7, Mulo Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Iya, mana mau akhirnya kan jasa nyanyi di Papua, jangan angkuti lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Ganta Amalia hadirkan dalam helau nih pagi kan nih, togok pukul siwa waktu Indonesia Barat.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

utama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

Terima kasih Minak Muaki Pak Gunung Iskon Perempat FM di Walu 5 MHz ya. Informasi di pagi Kani Singgi, pemerintah Kabupaten Gianyar Bali ini membuka pembinaan Taman Nusantara. Nah, tujuannya adalah untuk mendidik nilai toleransi dan juga meningkatkan karakter generasi muda untuk mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 maksudnya ya. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Gianyar mengatakan bahwa Taman Nusantara ini menjadi bekal ya untuk menebarkan nilai toleransi, persatuan dan semangat kebangsaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, ajang perdana ini diadakan pada tanggal 2 hingga 7 Agustus 2026. Dan diikuti sebanyak 80 orang pelajar sekolah menengah pertama atau SMP lintas agama di Gianyar. Melalui kerjasama Dinas Pendidikan dan Forum Kerukunan Umat Beragama, para peserta itu mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama, Kodim, Polres, Akademisi, BNN, dan juga psikolog. Nah, materinya yaitu menyangkut sejarah perkembangan agama di Kabupaten Gianyar, wawasan kebangsaan dan bela negara, bahaya narkoba, pembinaan karakter, dan juga penguatan nilai-nilai toleransi. Ya pastinya Minak Muaki, yang namanya semua agama itu kan mengajarkan kebaikan gitu ya. Perbedaan agama ini juga bisa dibilang jalan yang berbeda tapi tujuannya sama gitu, mewujudkan kehidupan yang damai dan juga sejahtera. Nah, kalau seandainya pemahaman ini tertanam kuat sejak dini, maka bisa tumbuh menjadi generasi yang punya keyakinan yang kuat terhadap agamanya dan juga sekaligus menjunjung tinggi toleransi kepada sesama. Nah, pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar ini mengatakan bahwa Taman Nusantara ini adalah terobosan pemerintah Kabupaten Gianyar untuk mewujudkan fungsi pendidikan yang nggak cuma berorientasi terhadap pengembangan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan watak dan juga peradaban bangsa. Jadi pihaknya ini ya Minak Muaki ingin membangun generasi muda yang memahami keberagaman adalah kekuatan bangsa. Jadi paham kalau keberagaman itu adalah kekuatan bangsa. Dan pendidikan ini juga harus mampu begitu ya dalam menanamkan nilai toleransi, kemudian nilai-nilai persatuan dan tentunya juga saling menghormati sejak dini. Ini juga menjadi bekal menuju Indonesia Emas 2045. Minak Muaki, lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara masih Amalia hadirkan di Helauni Pagi Kani hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah,
0: lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan. Kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hujan lagi. Duh, tapi kok rasanya beda ya?
4: Kamu tau gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
3: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
4: Nih, kamu dengerin aja deh.
5: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

Pemkab Lampung Selatan memastikan Lamsel Fest 2026 ini akan hadir dengan wajah baru yang lebih meriah dan atraktif. Festival tahunan yang menjadi agenda unggulan daerah itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 15 November 2026. Bupati Lampung Selatan mengatakan keberhasilan penyelenggaraan Lamsel Fest 2025 tentunya menjadi tantangan tersendiri karena ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Penyelenggaraan tahun ini harus mampu menghadirkan pengalaman yang lebih berkesan baik dari sisi konsep, acara maupun penampilan artis. Kualitas artis yang dihadirkan tidak boleh berada di bawah penyelenggaraan tahun sebelumnya. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah mulai bekerja sejak dini dengan mengedepankan kolaborasi agar pelaksanaan festival berjalan maksimal. Beranjak Mit Informasi Saibari, Polda Banten bersama Pemprov Banten membentuk satuan tugas terpadu untuk menjaga sejumlah titik rawan dari potensi karhutla selama puncak musim kemarau. Kapolda Banten mengatakan penempatan satgas gabungan ini berfokus pada pengamanan di kawasan tempat pembuangan akhir sampah yang tersebar di wilayah Banten. Pembentukan pos terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta pemerintah daerah ini diinisiasi sebagai langkah deteksi dini sekaligus juga mencegah adanya aktivitas pembakaran secara sengaja oleh warga di area rawan. Kapolda Banten juga menegaskan pihaknya juga menggencarkan patroli dan edukasi agar masyarakat tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar. Demikian Wakca Jam Walu, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rombat FM Suara Budaya Lampung masih bersama Amalia Minap Muakia di Helauni Pagi Hani untuk edisi Hani Senja, Hani Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Selamat pagi untuk Minap Muakia, saya Ampai Gaon Nangiskon Rombat FM melalui RRI Digital dan Minap Muakia, selamat pagi juga, selamat beraktivitas untuk Minap Muakia yang barangkali saat ini tengah berada di tempat aktivitasnya. Semoga semua aktivitas Minap Muakia sejauh ini berjalan dengan lancar ya. Untuk yang sedang bekerja, tetap semangat ya. Untuk adik-adik yang sedang belajar, semoga ilmunya juga bermanfaat. Atau yang masih di rumah, semoga hari ini tetap produktif ya. Masih banyak lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara yang menjadi pilihan program 4 yang akan Amalia putarkan khusus untuk Minap Muakia semuanya.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

Di Helauni Pagi Khani ya, dan kita tahu Mina Muaki bahwa bulan Agustus itu diprediksi puncak dari musim kemarau tahun 2026, dan itu tidak hanya terjadi di satu daerah atau satu wilayah aja, tapi hampir merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh, Mina Muaki ya, di mana BPBD Kabupaten Simele ini mengimbau warganya yang berada di Kabupaten Kepulauan itu untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang berpotensi menyebabkan bencana alam ya, bisa berupa banjir, tanah longsor ataupun juga pohon tumbang, Mina Muaki ya. Dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simele ini mengatakan bahwa cuaca ekstrim ini diperkirakan melanda Kabupaten Kepulauan tersebut dalam beberapa hari ke depan gitu ya. Dan berdasarkan informasi dari BMKG yang diterima, ada potensi hujan lebat yang disertai angin kencang yang akan terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Simele. Nah, cuaca ekstrim ini berpotensi untuk menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor ataupun juga pohon tumbang. Maka dari itu warga dan juga masyarakat ini di wilayah rawan bencana seperti pesisir pantai dan juga pegunungan selalu diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan ya. Dan ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk sementara waktu diminta untuk tidak melaut sebab cuaca perairan saat ini tidak menentu dan sedang terjadi gelombang tinggi. Sedangkan untuk masyarakat yang berdekatan dengan pinggiran sungai juga diminta untuk terus mewaspadai terjadinya banjir, tanah longsor dan juga abrasi sungai. Ya, Mina Muaki, memang di Bandar Lampung juga beberapa hari belakangan ini juga diguyur hujan gitu ya. Tapi pihak BMKG juga menginformasikan bahwa puncak dari musim kemarau itu adalah bulan Agustus. Maka dari itu kita juga harus mengantisipasi ya Mina Muaki segala jenis bencana, baik itu bencana alam seperti bencana alam dampak dari cuaca ekstrim ataupun juga karhutla dampak dari musim kemarau ekstrim, Mina Muaki ya. Dan informasi saya bahi pagun sikam hadirkan delom helauni pagi khani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara togok pukul siwa waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mas, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: gamuan osing.
1: Acak ketip penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya mulai berlianat.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

0: 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Tanda-tanda agan hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, wa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Gitu ubi.
1: Iya kan kak dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga hutang. Ni ku maga kena si jemane. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Dalam kan gang hutang ni ku kata menjaja. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Ya Nji ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pernah nyawa ku ni. Maunya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usai wasin minyak kau. Minyak kau, minyak kayak hukuk, aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pay di suan di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Ya, minat muaki indai kanca sunyini di Papua jalan kuti anta ijapa yang malu yang anca minat muaki di helauni pagi khani untuk edisi khani sinji ya di khani Selasa tanggal 4 Agustus 2026 dan tetap nengiskon perompat FM setelah wakca jam siwa kham putungga di acara nemoi nyimah di pagi khani sinji. FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.

Mina Muaki, gerakan pangan murah yang digelar Polsek Tanjung Raya dan Polsek Waiserdang ini mencatat penjualan beras mencapai 1,4 ton. Program ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat dalam memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Beras SPHP dijual kepada masyarakat dengan harga Rp55.000 per sak ukuran 5 kg. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga yang beredar di pasaran. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian kepolisian terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Program ini juga mendukung upaya menjaga kestabilan harga pangan. Warga menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Banyak masyarakat memanfaatkan kesempatan membeli beras murah untuk kebutuhan rumah tangga. Beranjak pit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau ini memanfaatkan Sipiwang sebagai media informasi, edukasi, dan imbauan di ruang terbuka hijau guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menciptakan ruang publik aman dan nyaman. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna mengatakan Sipiwang merupakan akronim Sistem Informasi Pantai Piwang. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah memanfaatkan pengeras suara sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, edukasi, serta imbauan kepada masyarakat dan pengunjung yang beraktivitas di kawasan ruang terbuka hijau Pantai Piwang. Informasi yang disampaikan meliputi kondisi cuaca, program pemerintah, serta pemberitahuan mengenai anak yang terpisah dari orang tuanya maupun orang hilang. Selain itu, melalui si Piwang, pemerintah juga menyampaikan materi edukasi seperti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menghemat penggunaan air bersih. Ruang terbuka hijau Pantai Piwang dipilih sebagai lokasi penyampaian informasi dan imbauan karena menjadi pusat berbagai aktivitas pemerintah daerah, komunitas, organisasi, maupun masyarakat. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Bandung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, ri berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Koyak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama sambal seruit, bisa juga disantap langsung dengan nasi. Tempoyak dapat dibeli di berbagai warung atau resto karena sering digunakan sebagai pelengkap sajian.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

0: Iya, mina mau angin dengan caso nyini di Papun, jangan ku tiapi kabah kekalau mau nyayan sehat ya, saya mak bangi badan kantu geluk munyai, saya lagi sehat tambah sehat. Dan tentunya minat muaknya kampu tunggah di nemu nyimah untuk edisi Kani Sinjio Kani Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Api kabah minat muaknya saya agak gabung dacok telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811720985. Haduh, what say kukuan nah, iya kan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, iya pun. Kepak kabah nih.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Wah, kabah wah sehat wah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sepuh kita wah. Ada sarapan wah.
0: Kadu. Alhamdulillah. Niko kadu.
1: Kadu wah jenah.
0: Api suan.
1: Bawat.
0: Ya gegoh ketinda.
1: Iya tak, niku ujuk di depan
0: ayo. Awat, gegoh jaman niku.
1: Oh, gegoh. Gegoh sih, woh.
0: Iya, digegoh-gegoh kon gao.
1: Tapi kan sama janjian, woh.
0: Mawat lah.
1: Iya
0: sih. Iya. Stereotip, tapi tipe-tipe sarapan orang Indonesia kalau pagi-pagi kan emang kayak gitu, enggak sih?
1: Iya, asli.
0: Tetap gorengan itulah, is the best, ya kan? Ya kan? Tetap gorengan itulah is the best.
1: Makanya jelma Indonesia aja wo. Makanya jelma Indonesia aja lah masih kena radang wo.
0: Oh, radang api.
1: Radang kantong.
0: Sina saya utama injuk ne yo.
1: Nah, makanya Sina. Makanya kupawat 5.000 dan itu gorengan gak wo.
0: Pak Gunda cok mengan.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ya Allah, jemol lah dok tanggal 5 sa.
1: Oh, terakhir akan jemol, makanya kita senang sampai.
0: Selepas tanggal 5, selepas tanggal 5 kapan?
1: Tanggal 5 mana? Iya, standar-standar kan
0: wo. Oh, standar. Pak Gunda cok ngebeli gukengan.
1: Gukengan lah, Pak Gun lah, wat ribu nawas.
0: Oh, Pak Gun. Yo katanya Pak Gun dacok kan.
1: Dacok. Sampai tanggal 20 lagi dacok lah di gorengan 2.000 mah.
0: Aduh sih, nama hiyo.
1: Yo damu nih. Aban emang.
0: Payu kita, api lagu nih di DJ Wat Semanda Mulang, Wat Kegeking Tunggal, Jama Tanyaku.
1: Semanda Mulang, wo.
0: Iyu.
1: Oh, buat apa nak ke Semanda gawo?
0: Semanda Mulang. Oke.
1: Aduh, kadu Semanda kamu ulang nau kau. Kamu kadu aku kaya nau.
0: Oh, astagfirullahaladzim. Ya Allah.
1: Ada yang bercanda yo.
0: Dan gua kena ge.
1: Yo ya, ada Semanda Mulang kau. Salam ne.
0: Oke.
1: Pakai wo putri yo sama Udo, semoga selalu sehat. Lalu diracakon. Wah, aduh ngaku yeah. Kada wa niku.
0: Panji wo sapa? Wo sapa
1: Panji? Wo putri.
0: Oh, wo putri.
1: Biasanya sama tanggal 5 ado di apa aku wo.
0: Api saya di aku.
1: Wis, aja dah wo.
0: Tempoyak yo.
1: Yin,
0: sambol.
1: Jatah.
0: Oh, Sina saya di api pijit-pijit. Saya di pijit-pijit kan.
1: Jatah bulanan wo.
0: Iyo bebay mau ne uat mau ni ge.
1: Iyo kau putri kan lagi ngantri teduh di bank.
0: Oh iyo, Sina kan saya di pijit-pijit kan tepin kan.
1: Iyo. Awas sehat-sehat ya wah. Awas kuat moni ayah Senin, kuat moni ayah Nurdin, ayah Narawi, ayah Sutar Sebuah, bapak pedi peselatan, ayah Basir, ayah Gali, ayah Rito, ayah Jomlo, ayah Topan, ayah Mbah Jarwo, terus ada juga Bang Yusuf Hamzah, Ayah Ramli, Ayah Abdullah selalu ganteng di udara di way kanan. Terus buat si Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Kakak Nabila, Mama Pungki. Pokoknya makasih unyine. Eh, what to di Kakak Meli yo. Kak Meli, kuhuan Kak. Makasih selalu sehat ke keluarga sama Mila Permata. Spesialnya makai nenek dah yo.
0: Oke, siap. Nenek Serati. Sehat-sehat yo.
1: Yo, ini saya ketunggu nih Hanwa, karena aku lupa.
0: Awat kida, kan tuh Niku saya lupa sama aku nyebut nama nih.
1: Iya, awat lah. Aku pun juga pakai nenek gawo, kayak ada.
0: Apa yo?
1: Pakai ngomong. Pastiannya semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Lalu berakhir orang rezekinya sekeluarga,
0: amin.
1: Semoga selalu jabat sama Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Edo ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bang Senen?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Bang Senen agak nangis lagu Nesapa di DJ Uat lagu Anja Adit apa Cil Semanda Mulang Kegeking Tunggal Jama Tanyaku.
2: Tanyaku.
0: Tanyaku. Oke, siap Bang.
2: Jaga semoga sehat.
0: Iya.
2: Mama Lila jaban kembar. Minang Rasul sistem. Bunda Sambala Kuntimo Lydia Kuasa Barat. Helen Kedara Helen Kendrick Joko Selatan
0: Nolio
2: Pulau Sulawesi. Dan Jabata
0: dan
2: Mama Kumpuke satu aja untuk berdoa ada.
0: Oke, sinaga bang.
2: Ya.
0: Oke, siap. Iya bang.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang Senen. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sadipun.
0: Iya pun. Midi pagawa bang jomblo.
2: Kuat gawa.
0: Kuat gawa. Api?
2: Kuat dengan gawa kak.
0: Oh, payu kida.
2: Kakak kukuan juga yo.
0: Oh.
2: Bagi-bagi waktu di masa baki kakak kukuan mune.
0: Oh, payu kida. Maaf ya api.
2: Jomblo terpuruk.
0: Mawat lah bang. Penyanaku kan kantu api wat api lagi sibuk.
2: Yo, jaga sibuknya jong kak. Dan yo bagi-bagi waktu sebagai kan ada kukuan mune.
0: Oke, siap.
2: Jomblo terpuskan bosan sebagai ne.
0: Awat lah, mawat bosan. Apa mune? Payu.
2: Perempat kan di seluruh Indonesia kan.
0: Oh,
2: kan bagi-bagi waktu.
0: Payu.
2: Lu libur kan perlu kan libur ne.
0: Payu, kita.
2: Saya. Sehat kak.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Lagune api kak.
0: Lagune Nji Uat Semanda Mulang Uat Kegeking Tunggal Jama Tanyaku. Saya sipa bang.
2: Kegeking Tunggal kak.
0: Kegeking Tunggal. Oke.
2: Okay.
0: Iyu.
2: Salamnya yang makanya Pak Edo. Lagi Pak Hamam. Pak Kirin. Pak Jaini.
0: Iyu.
2: Dengan Wati. Bunda Nabila,
0: Bunda
2: Nafa,
0: buat
2: Dato Atin,
0: iya.
2: Atin bolo-bolo, Kika Eva, demi selamat pagi. Saya nih kakak nih, semangat tugas kita.
0: Iya, jaman-jaman.
2: Ya, patut dukun kak ya. Pasakan saya wahen nih.
0: Cakep.
2: Pasak nih kak debingi. Terima kasih waktu nih. Kapan-kapan disambung lagi.
0: Oke deh. Iyu jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bang Jomblo. Wadatu Atin halo. Halo.
3: Halo Amalia.
0: Iya. Halo, gimana kabarnya tuh?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Datuk lagi di mana ini?
3: Di Lamban dawol.
0: Pagun di Lamban. Oke deh. Datuk agak nangis lagunya siapa tuh? Uat Semanda Mulang, Uat kegeking tunggal jama tanyaku.
3: Oh, tanyaku.
0: Tanyaku. Oke, Pak.
3: Lain. Ada nanya nih.
0: Api.
3: Kita nurut dong di pala mengedok bak boita nih.
0: Iyo, teh Nurul mengidok berita nebuni. Jadi makung pandai. Karena ditanya payo.
3: Iyo, tiham.
0: Tiham yo jama sama parahyangan yo.
3: Tiham nihan, weh tiham berat sehingga.
0: Sehingga. Payo karena di tolong, karena disampai kok. Karena ditanya kok.
3: Iyo,
0: karena ditanya kok pai. Iyo. Payo kita.
3: Lanjut tahun di salam-salam nih. Salam gue muan di Inpres Sukadana Ham. Awo Putri membasir di pas di Kemiling. Mali di Teluk Betung. Salam Angkon. Mama Pungki di Darussalam. Edo di Teluk Betung. Topan di Kota Karang.
0: Iya.
3: Jomblo di Kota Agung. Wong Jaini di Beragung Kemiling. Asep di Lempasing. Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur. Maluku Amone Bunda Sampah di Tridatu Lampung Timur.
0: Iya.
3: Ibu Kos di Kedamaian. Kang Maman di Palang Besi. Maluku Amone Nurutin di Pulau Sebesi. Bang Senen di Sukabumi. Nabila di Panjang.
0: Iya.
3: Minanwati di Jansem. Mama Irin di Gunung Batu. Bang Yusuf Panja di Jambi. Gue seunyi negawa Amalia.
0: Iyo, seunyi negawa.
3: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Gue minat muaknya sunyini. Saya kado gabung di acara Nemu Nyimah ya, di pagi menjelang dawakan isinji. Dan minat muaknya kan terdengi opai lagune Uas manda mulang kadusina uat tanyaku moneh ya. Jadi gue minat muaknya tetap nangis kon Prompat FM Suara Budaya Lampung. Karena Amalia meloh luat kidaco ngebuka line telepon luat Amalia buka.

0: Assalamualaikum. Koko, dengar yung kayung ni kuja dua. Wacaha, kirim tamu sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Ni ku banyak arisan. Ni ku tumbai mangsa. No, pertama sih kebanyak unyeng gatanya mangsa. Ni ku mabayak.
0: Lolenya maga bayak, Medi. Nyak ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare. Nyak mana jak melunas kebayakan ku di RT sekam dudi. Nyak maga bayak.
1: Nyak juga kena beli, weh. Butuhnya sih. Untuk arisan ni butuh Allah ni kunya susipnya. Nak ke budak seko buah ni kunji. Tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negara topeng.
0: Nyak lima maga bayak. Terus apa mana?
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Ku tunggu ni ku di lamban gua. Ku tunggu.
0: Nyak makong kau kena duit. Aku apa kau nyak? Makong kena duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke

0: cegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Ya, minak muakhi dari kanca sunyi di papun janganan kuti antai japai amalia ngancai minak muakhi di sepanjang pagi hani sinji dan amalia kilumahat ulih madacok lagi angkat telepon anja minak muakhi sekaligus juga amalia pamit undur diri anja panengisan minak muakhi kampu tunggal luar di lain kesempatan amalia kilumahat ki uata kancap cawa amalia pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang maha esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Bina Muakhi Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji mengenalkan aplikasi Siger Lampung Presisi kepada siswa dan Dewan Guru SMK Negeri 1 Simpang Pematang. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap layanan digital kepolisian dan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Mesuji, AKP Rudi, didampingi sejumlah personel Satlantas. Aplikasi Siger Lampung Presisi merupakan inovasi Polda Lampung yang menyediakan berbagai layanan kepolisian secara daring. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi lalu lintas, pengaduan pelanggaran, hingga materi edukasi keselamatan berkendara. Dalam kegiatan tersebut, siswa dan guru mendapatkan penjelasan mengenai fungsi serta manfaat aplikasi. Personel Satlantas juga memberikan panduan penggunaan agar layanan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Beranjak mit informasi Saibaki, Wali Kota Pontianak mengajak seluruh instansi pemerintah, swasta, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasang logo resmi hari ulang tahun Republik Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih. Peringatan kemerdekaan bukanlah agenda seremonial tahunan, tetapi momentum memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh warga mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Pengibaran bendera diharapkan dilakukan di lingkungan instansi pemerintah, kantor swasta, rumah warga, pertokoan, sekolah, tempat usaha, dan ruang-ruang publik lainnya. Merah putih adalah simbol kehormatan bangsa. Dengan mengibarkannya, kita menunjukkan rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus penghormatan kepada para pahlawan. Ia juga mengimbau logo resmi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dipasang pada berbagai media publikasi, baik luar ruang maupun digital. Di antaranya billboard, spanduk, baliho, banner, dekorasi, umbul-umbul, videotron, banner digital, hingga media sosial milik instansi pemerintah dan perangkat daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan yang sejalan dengan program prioritas pemerintah. Kegiatan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia dapat menjadi ruang mempererat kebersamaan warga, membangun kepedulian sosial, dan menumbuhkan semangat nasionalisme. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun Mina Muadi, jumpa lagi bersama saya Ferdinand Yadi, akan menemani Anda di Nemu Nyima. Setelah tadi bersama Mbak Amelia ya, seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk, kita terima ya. Halo. Halo. Oh, terputus ya. Baik, kita di 0721255 sudah ada yang masuk, Bang Ido. Halo. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Apa kabar, Do?
1: Alhamdulillah sehat, wahai tabib pun.
0: Iya pun. Alhamdulillah.
1: Apa kabar, Bang?
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Kantong kan bocor tapi.
1: Sehat. Ya. Awas, aduh bocor lagi. Alhamdulillah.
0: Ai, Bang, ini mau bocor lagi. Kamu kan bocor.
1: Lagi senang, Bang, sih. Iya, pokoknya lagi tanggal 1 sampai tanggal 5 lagi senang. Tapi ke hadu liwat tanggal 5, aduh lah. Hadu boncos.
0: Boncos ya.
1: Boncos, hadu medok lagi. Cuma banyak tagihan, Bang, kita tanggal 5.
0: Nah, sebelum banyak tagihan, mampir-mampir kodoh di warung bakso.
1: Warung depan ya, warung uduk ya.
0: Warung bakso ku.
1: Oh, warung bakso siap, pokok deh. Aduh, sehat tapi ya, Bang.
0: Alhamdulillah sehat, Dok.
1: Lah, apa lagu nih?
0: Lagu nih buat angin labuhan jukung. Permata hati kapan masa nih?
1: Ah, kapan gak? Kapan masa nih, Gah?
0: Masa api nih lah.
1: Biasa, saya kenapa nak kidak. Salam ya, Bang.
0: Yo, silakan.
1: Salam nih, pakai Wo Putri oh sama Udo, semoga selalu sehat. Mm. Wo Putri ada mulang wo niku wo, anjak ngaku wo.
0: Ngaku api, ngaku mantu.
1: Jadi lancar.
0: Hah? Ngaku mantu api apa?
1: Lain, ngaku mecit-mecit, Bang, oh. Biasa, oh. Tanggal muda tidak.
0: Iya iya iya iya. Ada gesek dia. Nah, betul.
1: Aduh, lah salam nih, makasih unyi negara ya, Bang
0: Meri. Yo.
1: Oke, Bang Peris, keluarga semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu lancar rezeki nen. Amin. Niat petik keluarga semoga cepat-cepatlah dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Edo ada lagi. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suradi ya?
2: Kabar nih.
0: Abang nih wawai.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Suradi sindang anu minje?
2: Hah?
0: Pak Suradi?
2: Iya.
0: Iya.
2: Lagi ini di kebun.
0: Oh. Kebun apa? Nah,
2: lagi nyadap.
0: Oh.
2: Lagunya apa, Bang?
0: Lagune buat angin labuhan jukung. Permata hati kapan masa nih?
2: Kapan masa nih?
0: Kapan masa nih ya? Masa api nih, masih masa panen.
2: Masa ya, pokoknya masa panen, Bang.
0: Iya.
2: Salam saya tadi ya. Selamat pagi menjelang siang. Ada Datu Abi, selamat pagi menjelang siang. Ada Topan. Sama Mbak Carwo, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Juga pokoknya sunyi gak apa, Bang lah.
0: Sunyi nih ya.
2: Lagunya aku tunggu, Bang ya.
0: Yo.
2: Oh, makasih Bang Gune.
0: Nama jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada lagi di belakang Pak Suradi di Sinang Anom ya. Yang sedang berwarna. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar, Bang.
0: Kabarnya alhamdulillah wawai sehat walafiat.
3: Apa lagu yang udah disiapin, Bang?
0: Lagunya ada angin labuhan jukung, permata hati kapan masa nih?
3: Permata hati, Bang.
0: Permata hati ya.
3: Iya. Lagunya pakai suci kalau, Bang, ya.
0: Ya.
3: Tanpa terkecuali. Buat lampirnya terima kasih waktunya, Bang ya.
0: Sama-sama.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Assalamualaikum Abi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Nah, sudah ada Wo Putri ya, lu.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wo ku api kapan?
4: Api kapan deh?
0: Alhamdulillah, wawai Wo api kapan Wo aja udone mene.
4: Sehat sampai mulang Wo.
0: Sampai mulang.
4: Aja Magelang.
0: Oh, aja Magelang.
4: Alhamdulillah umpuku terima di Taruna Akmil.
0: Amin, amin.
4: Amin loh. Sampai sekali ji.
0: Siapa gelang nih?
4: Sampai sekali dia nutup. Gelak nih.
0: Uh-uh.
4: Muhammad Radit Alfarid Perdiansa.
0: Nah, selamat Muhammad Farid.
4: Iya. Jadi pas pengumuman kan di Magelang tanggal 36 nanti. Langsung ngaku koper-koper nih. Jadi barang-barang nih si diusung di Lampung Motina diolah keluar. Jadi unyit-unyit barang si baru unyit si di Kendiri Negara segala macam pakaian dalam.
0: Iya.
4: Kawai-kawai, pokoknya segala macam lah.
0: Aduh ditanggung.
4: Saya diusung. Oh, ditanggung negara. Negara. Jadi mulanglah Womit Magelang tanggal 29 cakap sawah. Pengumuman tanggal 30 Juli. Jadi minok pai ge, wo soalnya pengumuman itu sampai jam 7 debingi. Bayang ko gawo kami ni hande.
0: Jam pagi kami.
4: Iya jam pagi kami. Sekap disunyin bayang ko gawo ya. Seluruh Indonesia ina sinutup 2073. Ina sinutup seluruh Indonesia
0: seluruh ya,
4: dari
0: Indonesia.
4: Sabang sampai Merauke. Si diterima 1.500.
0: Alhamdulillah kesekini.
4: Jadi si mulangina 573. Unyin wali murid kan katong unyin.
0: Iya.
4: Bapak ibu wasi ngusung anak wasi ngusung nenek. Nah kan umpukus kemua udah menutup.
0: Iya.
4: Jam anakku nyama kajong ne. Alhamdulillah ya lulus. Jadi dikeni kesempatan keluarga menemui catar 1 jam setengah. Madonna si catar kuku asrama sekam dimulang. Jemohne tanggal 31 langsung OTW Jogja. Mino sebingi di Jogja sampai mulang met Lampung. Jam 1 debingi kan di Minggu sampai di Jogja. Pima lemoh. Tapi wat gembira nih lah. Alhamdulillah ya. Berkat kamu doa kamu unyin ya.
0: Amin.
4: Agak salam ya deh.
0: Yo silakan Wal.
4: Salam nih bakal Edo ya, bakal Edo, bakal Topan, Bajarwo, Datu Atin, Bang Narawi, Kang Iran, Kang Irin, Atin Bolo-Bolo, siapa sih di Oku nah?
0: Bang Pendi.
4: Ya. Ya, Bang Pendi, Kang Maman, Kang Basir ya. Padahal Kang Basir ini kan di jika dia kemiling gede.
0: Ya.
4: Di kam
0: di pasar tani.
4: Iya. Pasar tani. Mungkin sama pasar tani di depan itu Bang Basirina ya. Ayo Bang Basir kapan-kapan nanti ke Wawin pasar tani kam tunggu. Mau kita postinongan. Iya. Bakal mama-mama nemune ya. Bakal mama Pungki, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Sabah, Nabila dan Henny Pulpa si Uat di Talang Padang. Bakal seunyinnya lagi lah si lagi monitor. Salam angkon kemuakin Anja Uo dan Udo di Wai Halim. Bakal Dek Peri ini sehat selalu yuk Dek.
0: Amin.
4: Kapan-kapan kamu tungga Uo menikan di Kemiling Dek, di Lamban Kemiling.
0: Oh ki ke Lamban Kemiling buat warung bakso Mas Gendut di jajanan Resti. Nah.
4: Oh Riso,
0: iya.
4: Mas Gendut ya,
0: iya. Di Warna Asri.
4: Iya Warna Asri. Kapan-kapan nanti Uo cacus.
0: Iya Uo.
4: Agu di. Ya kan. Makasih deh yo.
0: Jama-jama Uo.
4: Tapi pun.
0: Iya pun. Ya selamat ya Uo Putri, Om Puni, Uo Akpol ya. Baik. Ada lagi di belakang. Oh terputus baik. Kami masih menanti di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Baik. Halo.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Woi, orang ganteng.
2: Ay, kamu, kami ini sekarang udah pada muda, tetangga tiga ini, anu om ya.
5: Hah? Iya.
2: Pada, iya. Nggak jalan-jalan om hari ini.
5: Nggak lah. Gimana apa? Di studio? Saya jalan-jalan aja dari sini ke depan, luar studio, luar studio, duduk lagi ya kan? Sambil mendengarkan ini, orang ganteng. Kira-kira
2: survei, mau survei SPW kanan. Survei aja tapi.
5: Mau sih kalau ada kesempatan lagi nanti ke kanan.
2: Ya, tapi jalan kerja survei aja. Kalau kerja nggak setuju kalau dirimu di sini. Laper nanti di dirimu kalau di sini.
5: Kan ada saudara-saudaraku di sana. Ada.
2: Saudaranya enggak bisa diimiin, enggak bisa dijagain.
5: Iya, kan ada Aris, ada Bang Abdullah di situ. Ada Kang Maman, kan banyak di sana.
2: Apa lagunya?
5: Lagunya ada lagu Angin Labuhan Jukung, Permata Hati, Kapan Masa Nih.
2: Nah, kapan kira-kira? Coba tanya sama dirimu, kapan kira-kira? Ya, syukurlah telah dirimu sehat walafiat. Yang penting itu intinya dirimu sehat walafiat.
5: Amin, amin.
2: Enggak kurang suatu apa, kalau kurang-kurang dikit itu biasa.
5: Biasa.
2: Tetap semangat ya.
5: Yo.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang orang ganteng sedunia, Bang Abdullah ada lagi. Baik, di 0721255112 kami menanti Anda, di juga di 0811720985 ya. Ini ada Bang Irin di Gunung Batu tadi ya. Sudah sempat masuk, tapi terputus ya. Wah, baik, sudah ada penelpon lagi yang masuk. Halo.
6: Halo. Ah. Wah. Apa
5: kabarnya? Alhamdulillah kabar nih sehat, Bawai. Apa kabar Bang Senen ini?
6: Sehat.
5: Sehat ya.
6: Apa lagunya?
5: Lagu nih buat Angin Labuan Jukung, Permata Hati, Kapan Masa Nih?
6: Kapan Masa Nih?
5: Kapan Masa Nih ya?
6: Bikin Pak ya.
5: Yo, silakan.
6: Bunda Rosnya Labaya, maka sehat, Mama Sungkil, membuat terkembar, yang wakil di Tenggenggam, Bunda Tambara Pembimur, Bunda Pasewaran, Kewirin Pasewaran, Bindi Ukus Sasan, Nurdin Pulau Putih, Dato' Hondo Rosa, Pasir Pasar Sani, Mama Sungkil, Dato' Adil, Nado.
5: Ya.
6: Makasih deh.
5: Jama-jama Mas Senen.
6: Assalamualaikum.
5: Amin.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen ada lagi. Silakan Bang Irin di Gunung Batu ya. Silakan untuk kembali kami menanti di 0721255112 atau di 0811720985 ya, atau melalui telepon WhatsApp. Baik, halo.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Gimana kabarnya Bang Ferry?
5: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
7: Irma di Kuntar.
5: Gimana Mbak Irma?
7: Sehat ya Bang ya.
5: Sehat.
7: Alhamdulillah. Ini request lagunya ya Bang.
5: Ya.
7: Lagunya ini aja dong, Sahe.
5: Kita cariin ya di listnya nanti kalau ada
7: ya, nanti kalau nggak ada ya Bang Fernya yang nyanyi.
5: Sare sare layar hatiku
7: sare sare layar hatimu itu kan
5: ya.
7: Ya salahnya buat Wak Putri tadi ya, selamat buat Wak Putri ya.
5: Ya
7: tadi ada Kang Tula di Wekanan.
5: Selamat
7: pagi menjelang siang. Kami buat semuanya aja ya Bang.
5: Semuanya aja ya.
7: Bang, kirim ini sih, tolong kirim nomornya Mbak Putri Bang.
5: Mbak Putri ya?
7: Iya, SMS kesini ya Bang.
5: Ya nanti coba kita ya, ini.
7: Adanya selam jalan tugasnya, sihat selalu ya Bang.
5: Ya, sama-sama.
7: Makasih, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, tadi main di gunung. Main di Gunter ya, Gunung Batu. Ya, halo.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
8: Minanwati di Serengseng.
0: Minanwati di Serengseng. Apa kabar Minanwati?
8: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
8: Apa lagu nih bang?
0: Lagu nih Angin Labuhan Jukung. Permata Hati, kapan masa nih?
8: Permata Hati ya, Bang.
0: Permata Hati ya.
8: Ramai.
0: Datu Ati, Nadu Kuru, jam 9 jenah.
8: Salam pakai Datu Ati. Sama Edo. Dan Semen. Dan Gamlo. Salam, nama, papan, masuk, pesambat, langsung timur, pakai Nurdin, Ibu Kongki, kita tak mampu, Lili, Mampila, Dua Yuri, Ketan Basir, Nanti Ibrahim, Nusuk di Candi, Candi, Angin, Kaitan Sultan Sapuayan, Kata Haji. Suunginnya telah ya, Bang Yong.
0: Suunginnya gawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Belum? Oh. Kita masih menantikan ya. Halo. Tadi hilang suara Minanwati ya terakhir-akhir. Baik. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
9: Di kabar Bang Ferry.
0: Alhamdulillah kabarnya wawa sehat walafiat. Halo. Halo. Ya. Putu-putu suara nih. Bunda Samba nih ya.
9: Iya.
0: Oh, Bunda Samba. Apa kabar Bunda Samba?
9: Iya.
0: Lagu ini Angin Labuhan Jukung, Permata Hati, kapan masa nih?
9: Angin Labuhan Jukung
0: lah. Angin Labuhan Jukung ya.
9: Iya. Apa itu resep Pak?
0: Sampai ku Minanwati. Serengsem.
9: Minanwati ya.
0: Iya. Ki gemuruh-gemuruh lain Bang Jomblo. Ki diam-diam menghanyutkan sampai Bang Jomblo dan gelang.
9: Awas kaget hilang. Ya udah.
0: Bang Pendi
9: lawan
0: Bang.
9: Mama
0: ngomong
9: sama Dawa. Buat Bang Jin
0: sama Dawa. Buat Bang Jin
9: sama
0: Dawa. Buat Bang
9: Jin sama Dawa. Buat Bang Jin sama Dawa. Buat Bang Jin sama Dawa. Buat
0: Bang Jin sama
9: Dawa.
0: Buat Bang Jin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Sudah ada Datu Atin. Halo.
10: Halo, assalamualaikum Bang Peri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Lagu ne Permata Hati Bang Peri.
0: Permata Hati ya.
10: Yo. Oh, salam-salam Bang Peri yo.
0: Silakan toh.
10: Buat Muan di Sukadana Ham. Putri di W Halim, Bang Basir di Pasar Tani, Meli di Teluk Betung, Mungki di Darussalam, Malupa Mone, Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Jomblo di Kota Agung, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Asep di Lempasing, Malupa Mone Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Sampa Rida tu Lampung Timur, Bu Ros di Kedamaian, Kang Maman di Palangki, Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Minanwati di Serengsem, Mama Irin di Gunung Batu, Hamja di Jambi, Waisa Unyinego Bang Peri.
0: Unyinego ya.
10: Iya. Tapi pun.
0: Iya pun. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya. Di belakang Datu Atin ya, halo.
11: Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Peri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
11: Amin, lagunya apa tuh?
0: Lagunya ada Angin Labuan Jukung. Permata Hati, kapan masa nih?
11: Ada Permata Hati.
0: Permata Hati ya.
11: Ya, salamnya buat Amir, Kepang Kota Karang, Bang Tenti, Masura di Sindang Anom, terus Bang Nurdin, Mbak Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, terus Ibu Rosi Damayan, Mbak Nisdawati, buat Bang Peri, semoga sehat selalu ya Bang Peri.
0: Amin, amin.
11: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan segera putarkan lagu yang sudah kita siapkan tentunya ya. Kita awali dari lagu Kapan Masa Nih.

ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena

digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Ma.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
1: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
5: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
4: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebuah suara budaya sebuah. Lampung.
1: Minamwari Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Timur menggelar seleksi penerimaan calon polisi cilik tahun anggaran 2026. Kegiatan pembinaan karakter tersebut diikuti 300 siswa sekolah dasar kelas 4 dan 5 di Lampung Timur. Seleksi berlangsung selama 3 hari guna menyaring calon anggota yang memiliki kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Program ini dilaksanakan secara rutin sebagai upaya kepolisian menambahkan budaya tertib lalu lintas sejak dini. Wakapolres Lampung Timur Kompol Mariadi meresmikan pembukaan seleksi mewakili Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Fatmawati. Pihaknya menegaskan pembentukan pocil atau polisi cilik bertujuan membentuk generasi muda yang bertanggung jawab serta taat hukum. Kita beralih ke warca selanjutnya. SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung berhasil mengoleksi 124 piala dari berbagai ajang kompetisi tingkat kota, provinsi, nasional hingga internasional. Hanya dalam kurun waktu sekitar 1 bulan sejak dimulainya tahun ajaran 2026-2027, capaian tersebut dipaparkan dalam kegiatan Championship Elang Muda yang digelar di lingkungan sekolah. Pada Senin kemarin 3 Agustus 2026, ratusan prestasi tersebut diraih siswa pada berbagai bidang mulai dari olahraga seperti karate, silat, taekwondo, wushu, dan sepatu roda, hingga kompetisi akademik seperti Olimpiade Matematika, IPA Zain, Pendidikan Agama Islam, serta sejumlah perlombaan seni dan kreativitas termasuk fashion show. Demikian Warca pukul 11, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun minamwari pendengar dan juga pemirsa RRI Perempat Bandar Lampung, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di obrolan dakwah ya, yang mana kita pada pagi menjelang siang ini akan mengangkat bahasan tentang Abdi Lampung kejar prestasi Porprov menuju PON 2028 ya. Dan sebagaimana dengan topik bahasan, sudah hadir di studio narasumber kami. Saya akan langsung sapa dan langsung perkenalkan kepada pendengar maupun pemirsa RRI Perempat Bandar Lampung. Yang pertama yaitu ada Dr. Yopi Utomo Bakti, SPD MPD. Dia merupakan Ketua Umum Abdi Lampung ya, atau Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Dan juga ada Mbak Priscilia ya, Priscilia Emilia Putri ya. Baik, selamat pagi Bung Yopi.
1: Selamat pagi Bung Peri.
0: Pagi. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah baik. Baik, kita tunjukkan sehat kita, semangat kita pagi hari ini dengan mengucapkan salam olahraga. Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Jaya. Baik. Pemirsa dan juga pendengar RRI, seperti tadi yang saya sampaikan, kita akan membahas tentang seperti apa persiapan khusus bagi Abdi Lampung untuk mengejar prestasi dalam menuju PON 2028 ya. Jadi diawali dari Porprov ini nanti ya. Bung Yopi, sebagaimana pokok bahasan, mungkin bisa diceritakan secara singkat dulu seperti apa gambaran umum kesiapan Abdi Lampung saat ini dalam menghadapi Porprov hingga target 2028.
2: Untuk Abdi Lampung sendiri memang untuk Porprov yang ke-10 ini, bola tangan di pertandingan untuk pertama kalinya Bung Peri
0: yeah.
2: di Porprov. Makanya dari program pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengprov Abdi Lampung, kita membangun sumber daya manusianya, baik itu pelatih, baik itu wasit maupun atlet. Ada beberapa kegiatan sertifikasi lisensi pelatih dan wasit yang telah kita lakukan, baik itu di kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Lampung. Nah, sejauh ini kita memang udah punya banyak sumber daya di bidang wasit dan pelatih. Teman-teman pelatih dan wasit juga sudah mulai mengembangkan olahraga bola tangan di Provinsi Lampung. Udah beberapa kabupaten kota memang yang sudah latihan, yang sudah mempersiapkan diri untuk terlibat di Porprov 10 bulan November nanti di Kota Bandar Lampung, seperti itu Bung.
0: Baik, jadi olahraga bola tangan ini artinya memang sudah familiar ya di Lampung saat ini ya Bung.
2: Alhamdulillah memang kita sudah beberapa kali melakukan pemasalan, baik itu di sekolah, baik itu di kampus. Kita juga terbantu dengan kampus-kampus yang memiliki prodi atau program studi pendidikan jasmani, karena bola tangan merupakan salah satu mata kuliah yang dilaksanakan oleh prodi pendidikan jasmani di kampus-kampus yang memiliki prodi penjas.
0: Nah, ini seperti tadi kita kan artinya melakukan persiapan ya, sudah banyak. Jadi ini sudah dikenal di masyarakat luas, artinya di bahkan di dunia pendidikan alhamdulillah sudah tersebar luas. Nah, sebagaimana pokok bahasan. Jadi persiapan yang sudah dilakukan tadi sudah sampaikan. Nah, untuk menjaring potensi atlet sendiri yang terbaik di ajang Porprov nanti, ini seperti apa ini?
2: Memang dari teman-teman Pengprov sendiri itu ada tim khusus yang membangun atau membina terkait masalah sport talent identification, ya termasuk program LTAD di dalamnya. Teman-teman memang secara antropometri itu dipentingkan terlebih dahulu, karena olahraga bola tangan tentu memiliki spesifikasi atau karakteristik yang berbeda dengan cabang olahraga lainnya. Bersama kayak basket ya, sampai sama dengan voli, artinya memang secara antropometri tinggi badan itu penting untuk atlet-atlet bisa bermain bola tangan. Tapi memang ada beberapa pemain yang secara antropometri atau tinggi badan juga itu tidak ideal untuk main di bola tangan, tapi memiliki kualitas atau skill yang di atas rata-rata, ya tentu kita pertimbangkan juga untuk ada di tim untuk membela Provinsi Lampung. Nah, dari teman-teman di lapangan, ya memang sejauh ini program yang kita lakukan itu salah satunya adalah program latihan gabungan. Latihan gabungan itu memang terbuka untuk semua atlet, baik itu dari kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, maupun teman-teman yang ingin mengenal olahraga bola tangan. Makanya tiap minggu itu kita adakan itu dari Agustus tahun 2025, kita alhamdulillah udah berjalan tiap minggunya.
0: Yeah.
2: Secara intensitas sekarang naik, yang tadinya hanya seminggu satu kali sekarang udah bisa tiga kali dalam seminggu. Ya. Makanya tujuannya untuk mempercepat terkait penjaringan atlet-atlet yang nanti yang siap membela Lampung di tingkat nasional, seperti itu Bung Ferry.
0: Jadi kita lihat dari hasil POPROP ini ya.
2: Iya, tentu kita melihat dari hasil POPROP.
0: Secara pemetaan kekuatan ini kan target juga, tentu ada target kita kan di 2028 nanti. Jadi POPROP ini adalah ajangnya untuk kita menyaring atlet-atlet nih. Nah, ini hal-hal yang mungkin menurut ini peta kekuatan Lampung saat ini menuju PON 2028 seperti apa ini?
2: Tentu yang pertama kita fokus untuk Porwil, karena kita BK PON-nya itu melalui Porwil.
0: Porwil.
2: Sama dengan tahun 2023 yang lalu. Artinya memang kita diuntungkan karena regional Sumatera dulu yang bertanding. Dari regional Sumatera nanti dua tim dari Sumatera yang mewakili Sumatera untuk ada di PON. Nah, kita fokus untuk di Porwil dulu, terutama tahun 2027. Kita lagi nguber itu, baik itu perempuan maupun laki-laki, ya tim perempuan maupun laki-laki, putra dan putri, itu kita fokuskan untuk fokus di Porwil terlebih dahulu sebelum kita bicara di tahun 2028. Ya, tentu harapan kita berjuang bareng-bareng teman-teman di lapangan, 2027 di Porwil tuh kita mampu untuk lolos ke PON tahun 2028 di NTT, karena kebetulan bola tangan dipertandingkan di provinsi NTT.
0: Untuk pembinaan atlet sendiri nih, bagaimana ini Bung Yobi?
2: Ya, untuk pembinaan atlet memang sudah ada tim kepelatihannya yang melakukan program sebanyak 3 kali dalam seminggu. Sekarang kita buka latihan gabungan untuk teman-teman, baik itu dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung maupun yang baru belajar bola tangan. Sekarang kita sudah secara reguler melakukan latihan, ya walaupun masih secara mandiri, tapi alhamdulillah program pembinaan atlet terus berjalan sampai sekarang. Kita lakukan dari tahun 2025 kemarin di bulan Agustus.
0: Untuk sarana prasarana fasilitas sendiri seperti apa?
2: Memang sejauh ini kita memiliki keterbatasan dan kesulitan karena ukuran lapangan indoor bola tangan itu 40x20. Sekarang belum tersedia ya tempat latihan kita yang dimiliki oleh Pemprov maupun Dispora. Ada beberapa gedung itu yang memang belum bisa kita gunakan karena terkait masalah standar kayak lantai, kita hampir sama dengan futsal ya, bahannya baik itu vinil, karet maupun puzzle yang plastik atau kayu. Kalau dulu di Gor Sabura itu parkit gitu. Nah, kita bisa gunakan di situ. Nah, kita sekarang masih kesulitan terkait masalah sarana prasarana. Kita masih sewa secara mandiri. Ya, tapi memang harapan kita keterbatasan dan kesulitan yang kita hadapi, ya kita cari solusinya agar atlet itu bisa latihan secara reguler untuk memenuhi target dari Pengprop lolos ke PON 2028.
0: Baik, saya ke Priscilia ya. Priscilia, untuk persiapan pribadi sebagai seorang atlet, bagaimana rutinitas porsi latihan fisik dan mental yang sedang Priscilia jalani saat ini?
3: Kalau dari diri saya sendiri sih, untuk persiapan mental itu saya mengurangi begadang. Nah, terus kalau untuk persiapan fisik untuk sehari-hari, setiap hari, hampir setiap hari untuk jogging pagi. Nah, ditambah lagi jadwal latihan yang udah diatur sama Pengprov setiap hari Selasa dan Kamis, dan di hari Jumat itu kita latihan untuk kekuatan gym.
0: Oh iya. Jadi artinya di luar program kita juga memberi latihan khusus sendiri ya?
3: Iya, itu harus, karena dari yang di lapangan itu kan untuk teknik dan game situasi kan. Kalau di luar itu untuk penambahan fisik kita, kayak buat nafas kita biar tidak saat game situasinya lebih cepat lelah.
0: Priscilia sendiri artinya sudah pernah ikut ke ajang nasional ya?
3: Sudah
0: ya?
3: Sudah.
0: Ke PON 2024 kemarin ikut ya?
3: Ikut.
0: Salah satu atletnya ini?
2: Di Porwil kemarin.
0: Di Porwil ya?
2: Iya, kita di Porwil tahun 2023.
0: Nah, ini kan sudah punya pengalaman nih. Bagaimana harapan, tentu setiap tidak hanya pengurus, pelatih, diri kita juga kan kepengen nih bersama teman-teman juga ya untuk berprestasi ini. Ini yang paling menantang, katakanlah yang paling menjadi penyemangat kita apa ini? Untuk bisa meraih itu.
3: Kalau dari penyemangat itu utama itu diri sendiri dulu ya.
0: Ya.
3: Nah, terus kalau misalnya kita ngelihat kawan-kawan kitanya semangat latihan, rajin latihan, terus kompak, kayak ngebangun satu tujuan. Jadi kayak kita harus juara nih sama-sama biar kita dapat apa yang kita mau. Kita mau ke PON nih, jangan nyampe kita di Porwil aja gitu.
0: Nah, kalau Priscilla sendiri apa target dan impiannya?
3: Kalau target lolos PON sih.
0: Lolos PON. Yeah. Ya. Lolos PON. Berarti kita harus siap-siap ya di menghadapi Porwil nanti ya.
3: Iya, yeah, harus siap.
0: Nah, baik. Nih, mungkin Bung Yopi bisa diceritakan nih kan, ini kan mereka ini kan bergu artinya kan.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, bagaimana cara membangun chemistry mereka ini sehingga memiliki semangat yang sama seperti yang disampaikan Priscilla ini?
2: Memang untuk membangun kekompakan tim, tentu kita juga di Pengprop itu harus memberikan contoh tentunya.
0: Yeah.
2: Makanya teman-teman pengurus, termasuk saya pribadi sebagai ketua umum Pengprop, ya tentu mengusahakan untuk selalu hadir ketika teman-teman melakukan latihan. Gitu. Artinya memang kita bareng-bareng, kita nggak punya gap, kita punya tujuan yang sama. Untuk prestasi bola tangan yang lebih baik, untuk bola tangan lolos di PON. Makanya memang komunikasi baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan, ya alhamdulillah kita terus berjalan. Kayak ngobrol ataupun nongkrong sama teman-teman atlet. Nah, itu sering kita lakukan dari kemarin Porwil terakhir 2023. Nah, sebagian teman-teman atlet juga itu memang sebagian udah pernah main di Porwil. Ini kita teruskan gitu kan untuk persiapan di Porwil tahun 2027. Ya artinya kekompakan itu kita bangun tidak hanya di lapangan maupun di luar lapangan. Bahkan yang terdekat kemarin, yang terbaru kemarin, itu kita merapihkan tempat latihan kita sendiri. Ya itu dilakukan oleh teman-teman atlet, dilakukan oleh teman-teman pelatih, dilakukan termasuk pengurus. Dan saya pribadi yang ya memang dua hari kemarin tuh kita hadir di lapangan. Ya artinya kita bareng-bareng karena kita punya tujuan yang sama. Seperti itu Bung Berry.
0: Baik. Kalau dari Priscilla nih, gimana nih bisa membangun kompak dengan teman-teman satu timnya?
3: Dengan cara kita kayak sering ngobrol di grup nih. Nah, terus kayak ngajak nongkrong keluar. Nah, terus kayak sering adain acara-acara buat kumpul.
0: Ya nongkrong bersama ya. Yeah. Jadi di luar latihan yang padat, jadwal yang padat, kita menyempatkan diri untuk kebersamaan tadi ya.
3: Iya, yeah, benar.
0: Seperti disampaikan oleh ketumnya ya. Baik. Jadi kalau misalnya ada teman, nah untuk kepedulian nih sesama temannya seperti apa? Misalnya ada teman yang lagi bad mood nih, gimana nih caranya?
3: Kita kayak ngerangkul dia, kayak nanyain lagi kenapa. Nah, kalau misalnya emang dia mau sendiri, ya kita biarin dulu, jangan kita paksa, karena mood orang itu bisa ngebuat satu tim jadi bad mood juga kadang-kadang kayak gitu.
0: Baik, ketika itu kita bicarakan nggak ini ya dengan pelatihnya atau siapapun yang mendampingin kita di situ?
3: Ya kadang kita bicarakan kepada tim kepelatihan. Kak, misalnya ada kawan kita lagi bad mood tuh. Itu lagi bad mood deh kayaknya. Coba deh ditanyain kenapa gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya teman yang nanya itu, dia gak mau ngejawab. Kalau tim kepelatihan mungkin ngejawab gitu.
0: Baik. Ya, karena itu kan kunci utamanya kan kekompakan, ya, kan
3: benar.
0: Di dalam permainan itu. Nah, kalau selama pelatihan dan juga ke depan ini, kalau menurut Priscilia ada yang kurang?
3: Kekurangan pasti ada. Untuk kekurangannya itu kayak di orang-orangnya ada yang latihan hari ini besok nggak latihan. Gitu.
0: Oh iya itu.
3: Jadi itu. Lebih baik itu kayak setiap harinya latihan. Biar jadi kayak yang setiap hari kan materinya pasti beda. Nah jadi kalau misalnya besok latihan hari ini latihan kan jadi ada yang ketinggalan gitu.
0: Oh gitu ya.
3: Iya.
0: Baik. Nah kalau kita sendiri Bung Yopi untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti itu sendiri seperti apa sih?
2: Ya memang terus kita bangun komunikasi dengan teman-teman di lapangan. Ya karena teman-teman pelatih tentu mengetahui kondisi maupun situasi terkini. Ya kita komunikasi dengan teman-teman pelatih, kita evaluasi dengan teman-teman pelatih baik itu secara program maupun secara permasalahan yang dihadapi. Ya banyak hal ya tentu karena ini olahraga tim, olahraga permainan melibatkan banyak orang ya tentu ya permasalahan juga pasti lebih kompleks. Ya. Cuman memang kita alhamdulillah punya tim pelatihan juga yang kompak. Walaupun pelatih kepalanya sekarang masih di Jakarta, harus pulang pergi tiap minggunya Jakarta Lampung ya, tapi tetap komunikasi. Kita juga punya grup WhatsApp grup dengan teman-teman pelatih. Ya artinya komunikasi memang kita bangun terus-menerus di situ gitu. Apalagi memang dari 2023 kemarin pelatih kepalanya memang sudah ditangani langsung oleh pelatih dari Jakarta. Untuk Porwil juga kita masih tetap menggunakan pelatih dari Jakarta yang memang secara pengalaman di bola tangan baik itu indoor maupun pantai ya sudah sangat mumpuni tentunya. Nah kita terus bangun komunikasi memang. Artinya kita juga tahu itu di kepengurusan apa kekurangan di lapangan gitu kan, apa situasi di lapangan, apa permasalahan di lapangan dan selalu kita urai, kita bedah satu persatu, kita selesaikan dari apa yang bisa kita selesaikan, kita urai dari masalah-masalah yang kecil. Tentunya seperti itu Bung Perry.
0: Artinya memang kita mengajak mereka secara untuk terbuka ya.
2: Iya, kita memang bangun keterbukaan itu gitu. Artinya kita yang di kepengurusan juga sedikit banyak pasti tahu tentang teman-teman ketika menghadapi latihan maupun di luar latihan seperti itu Bung Perry.
0: Baik. Kalau Priscilia sendiri sejauh ini enjoy saja.
3: Sejauh ini enjoy, Mas, enjoy.
0: Enjoy ya. Yeah. Baik. Kalau tadi disampaikan bahkan kan ini Bung Yopi sudah nyampein ketua umumnya bahkan pelatihnya itu didatengin dari Jakarta tuh. Artinya orang yang memang berkompeten nih. Kalau melihat dari situ terutama di Porprov nih nanti ya. Di Porprov ini nanti kalau Priscilia ini dari tim mana nanti?
2: Dari Bandar Lampung.
0: Bandar Lampung.
3: Iya, Bandar Lampung.
0: Memang sejauh ini Bung Yopi memang Bandar Lampung ya memang sih itu.
2: Sebenarnya kita alhamdulillah sekarang karena perkembangannya sudah masif untuk olahraga bola tangan kita tidak kesulitan kayak event-event nasional kita sebelumnya baik itu Porwil maupun kejuaraan nasional lainnya. Ada beberapa kabupaten memang yang secara rutin sudah melakukan latihan. Bahkan sebelum Bandar Lampung, Lampung Utara sudah melakukan pelada terlebih dahulu gitu. Ada Lampung Selatan juga sudah berjalan. Alhamdulillah artinya memang pemain-pemain memang sebelumnya yang terlibat di Porwil itu mayoritas dari Bandar Lampung. Tapi untuk perkembangan sekarang bola tangan alhamdulillah ada beberapa kabupaten kota juga yang secara intensif itu melakukan pembinaan di daerahnya masing-masing seperti itu.
0: Baik, artinya ini tantangannya cukup besar ya.
3: Iya lumayan.
0: Artinya dengan klub-klub lain juga tidak menutup kemungkinan peluang ya.
3: Iya benar.
0: Untuk itu. Nah untuk dari kita sendiri nih bagaimana kita persiapannya, artinya tadi disampaikan kan kayak Lampung Utara tadi ya sudah ada yang melakukan pelada segala macam, tapi kita kan justru didatangkan pelatih dari Jakarta nih. Tapi nanti ini pelatih ini khusus untuk semua ya?
2: Untuk provinsi memang.
0: Untuk provinsi. Ya? Untuk di peladanya iya, nanti ya.
2: Untuk sekarang memang pelatih yang dari Jakarta tuh masih proses talent scouting dia. Ya dari latihan maupun nanti ketika Porprov berjalan ya tentu atlet-atlet terbaik yang main di Porprov nanti yang akan mewakili Lampung di event-event nasional seperti itu, Bung.
0: Betul ya. Nah, Kalau melihat seperti itu, artinya kan banyak nih persaingan kita. Kita bagaimana nih mengharap nih? Kan kalau misalnya Priscilla nih yang sudah berpengalaman lah ya, ikut di kejuaraan kita. Artinya dalam membangun tim juga sudah terbiasa bertim kayak gitu kan. Nah, mengejar prestasi di Porprov ini sendiri seperti apa?
3: Kalau dari diri aku sendiri sih, pertama itu kita harus percaya diri sama kemampuan kita. Nah, terus kita punya keahlian, kita punya bakat, itu yang harus diasah, harus ditajamin lagi. Nah, terus untuk fisik kita harus kuatin lagi, lebih banyak ke latihan mandiri sih sebenarnya harusnya.
0: Itu ya?
3: Iya.
0: Masing-masing ya. Jadi kebersamaan itu hanya memang untuk menjalin kekompakannya, tapi ya, dari diri sendiri harus siap artinya teman-temannya.
3: Iya, karena kita kan olahraga tim. Kalau memang kita di antara satunya ada yang lemah kan kayak gimana gitu kan. Jadi kita harus sama-sama saling nguatin.
0: Iya.
3: Nah, terus kita punya keunggulan, ada kelemahan masing-masing kan, itu dijadiin satu kan. Jadi kayak olahraga tim ya harus bersama gitu loh. Ya,
0: gitu. Baik, mewakili Bandar Lampung nih. Bandar Lampung apa targetnya?
3: Emas. Iya.
0: Optimis?
3: Optimis.
0: Harus tapi ya.
3: Optimis banget sih.
0: Nah, kalau kayak gitu, apa yang membuat kamu optimis?
3: Karena aku percaya diri sama aku punya kemampuan yang ya aku bisa dapetin emas itu gitu.
0: Iya. Ya. Itu ya.
3: Iya,
0: percaya benar. Diri.
3: Percaya diri.
0: Termasuk juga dengan teman-temannya ya kan, tentu seperti itu ya.
3: Iya, benar. Kalau itu kita percaya diri, terus aura percaya diri kita itu bisa kesebar ke kawan-kawan kita juga. Itu sangat berpengaruh.
0: Wah, cocok nih jadi komandonya ini.
2: Enggak salah nih Bung Yopi ya kan, untuk jadikan Priscilla ini sebagai komandonya ini. Nah, Bung Yopi, artinya ini nanti kan mereka ini kan Poprov ini juga ajang kita untuk mencari pemain-pemain terbaik ya.
0: Iya.
2: Ketika memang nih katakanlah nanti dari Bandar Lampung nih yang meraih juara nih, apa emas katakanlah kan. Nah, itu sendiri bagaimana nanti apakah yang dari kabupaten kota lainnya masih ada peluang gitu?
4: Tentu masih ada peluang karena kita bicaranya kebutuhan tim. Ya, artinya kalaupun dari satu kota nanti yang mendapat medali emas ketika di Porprov tapi masih punya kekurangan dari secara positioning dari tiap pemainnya, ya tentu kita mengambil pemain-pemain yang terbaik. Memang Porprov kan kita jadikan ajang talent scouting, ya artinya atlet-atlet yang terbaik nanti yang mewakili Provinsi Lampung ketika mempersiapkan diri untuk ke Porwil. Seperti itu. Ya artinya masih terbuka, sangat terbuka gitu.
0: Terbuka yang lain.
4: Iya. Apalagi memang dari beberapa laporan teman-teman yang di kabupaten kota juga, ya mereka sudah secara reguler melakukan latihan. Udah itu kalau ngelihat dari kebutuhan dari antropometri kayak tinggi badan, ya teman-teman di kabupaten juga alhamdulillah memang secara antropometri itu cukup bagus, cukup baik gitu. Makanya semua pemain di Porprov punya kesempatan untuk ada di tim Lampung nanti yang akan bertanding di Porwil.
0: Oh ya. Baru nanti dipeladakan mereka berarti.
4: Iya. Kita memang sudah niatkan untuk selesai Porprov di November.
0: Iya.
4: Desember kita istirahat, di Januari kita sudah mulai melakukan pelada.
0: Baik.
4: Itu.
0: Ya rampung lah itu. Bung Yopi ini juga kan sebagai kabit bimpres di rumah saya kan, jadi lebih paham lah bagaimana cara pembinaan prestasi ya kan. Baik, artinya kita sangat optimis. Tapi nanti kira-kira berapa tim yang akan kita kirim?
4: Untuk di Porprov memang kita sudah ada 8 pengkap dan pengkot. Ya tentu nanti ketika entry by number, ya kita ngelihat nanti dari kemampuan dari kabupaten kota itu sendiri, dari koni kabupaten kota itu sendiri. Tapi sejauh ini kita komunikasi teman-teman dari pengkap dan pengkot situ sudah bersedia untuk mengirimkan atletnya. Ya, makanya udah beberapa kabupaten kota memang yang sudah melakukan pemusatan latihan. Ya, harapan kita ya ada 7, ada 8 ya semuanya terlibat nanti ketika di Porprov. Karena memang dari awal kita sampaikan walaupun waktu pelaksanaan Porprov itu terbatas, tapi kita enggak pengen setengah kompetisi. Artinya kita pengen jumlah pertandingannya banyak agar teman-teman atlet terbiasa dengan peraturan, dengan situasi pertandingan, ketika nanti di nasional juga mereka tidak kaku lagi gitu. Makanya kualitas pertandingan yang memang kita tuntut untuk di Porprov nanti, tadi disampaikan di awal terkait masalah wasit dan pelatih, ya tentu kita juga nanti koordinasi dengan PB, ada TD yang dari pusat, artinya untuk memantau, ya untuk memberi masukan teman-teman pelatih, wasit, dan atlet yang ada di Provinsi Lampung. Baik. Seperti itu.
0: Cukup menarik obrolan kita. Kita break sejenak ya. Kita akan putarkan sebuah lagu dulu yang berjudul Bumi Lampung.

Tari Canggut merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari canggut ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari canggut ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian canggut yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, minamari, kembali lagi kita di obrolan dakwah yang membahas tentang bagaimana Abdi Lampung kejar prestasi Poprov menuju PON 2028. Tentunya tadi berbagai persiapan yang harus dilaksanakan dan dalam waktu dekat ini, artinya bagaimana di Poprov ini nanti akan terjaring atlet-atlet terbaik yang akan membela Provinsi Lampung nantinya di tingkat nasional, ya. Baik, masih bersama Bung Yopi dan juga ada Priscilia selaku atlet, ya. Bung Yopi, kembali lagi terkait dengan program-program yang sudah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan. Nah, ini artinya tantangan ke depan yang paling dekat dari Poprov.
2: Yeah.
1: Di PON itu sendiri nanti kita kan melihat juga peta-peta kekuatan dari lawan-lawan kita di sana.
2: Nah. Yeah.
1: Kalau untuk Poprov ini kan artinya ini ajang kita untuk mencari tadi, ya, bisa cari untuk kabupaten kota kalau memang atlet-atletnya terbaik dianggap berpotensi itu, yeah, kita ambilkan artinya seperti itu yang terbaik. Nah, kalau kita membaca peta daripada lawan kita di tingkat nasional nanti, terutama di Porwi lah, gimana ini?
2: Memang sekarang untuk Sumatera itu semua provinsi di Sumatera itu memiliki Pengprov dan memiliki tim pasti nanti yang akan dikirimkan ketika di Porwil. Kita belum tahu memang sejauh ini Porwil yang akan dilaksanakan di mana, karena kemarin Kepulauan Riau yang ditunjuk sebagai tuan rumah itu kalau tidak salah dengar itu memundur dari tuan rumah. Nah, kita masih menunggu itu akan dilaksanakan di mana. Untuk di Sumatera memang Sumatera Barat itu masih jadi daerah dengan kekuatan bola tangan yang cukup baik, ya. Dari dua kali pelaksanaan PON terakhir juga Sumatera Barat memiliki wakil ketika di PON. Sama dengan kita, Sumatera Barat juga pakai pelatih dari nasional, pakai pelatih dari Jawa. Ya, tentu memang setiap tim itu memiliki kekuatan dan kekurangannya masing-masing, tapi ada beberapa daerah yang sudah diluan dari kita untuk mengembangkan bola tangan, kayak Sumatera Barat, kayak Sumatera Selatan. Tapi memang kita bersyukur dari pembinaan yang dilakukan sekarang itu untuk mengantisipasi dari kekuatan-kekuatan lawan yang ada di Sumatera. Makanya kita start di Luan, makanya kita bikin latihan, pemusatan latihan di Luan, ya, agar teman-teman atlet itu nanti ketika di Porwil semuanya sudah siap untuk berjuang lolos ke PON 2028. Seperti itu, Bung Ferry.
1: Baik, artinya kalau secara nasional, ya. Nah, Priscilia ini udah pernah nih, ya, berhadapan. Sudah pernah berhadapan dengan Sumatera Barat?
3: Sudah, hari pernah. Pertama kalau gak salah.
1: Waktu itu, ya?
3: Iya.
1: Kita menang?
3: Sempat unggul duluan, tapi akhirnya belum beruntung.
1: Belum beruntung, ya. Juga. Oh, jadi itu yang masih peta terkuat.
3: Iya.
1: Nah, ini kan udah ada pengalaman nih. Artinya kita udah bisa melihat nih peta kekuatan mereka, ya, seperti apa.
3: Iya.
1: Dan tentu itu juga bisa menjadi catatan juga, ya, bagi kita, ya, Bung Yopi.
2: Iya.
1: Tentunya pelatih juga kan yang lebih tahu itu,
2: iya,
1: kekuatan-kekuatan itu. Dan atlet sih merasakan itu, artinya kan.
2: Iya.
1: Kalau menurut Sisilia, apa itu kelebihan mereka sehingga mereka bisa unggul?
3: Kelebihan mereka itu ada di mereka lebih menguasai permainan, sama kekuatan mereka lebih powerful sih kalau menurut aku, ya.
1: Itu, ya.
3: Iya.
1: Oh, artinya itu yang jadi catatan kita, ya, Bung. Kalau kekompakan sama, ya?
3: Kalau kekompakan sama.
1: Sama, ya?
3: Iya. Dan untuk fisik lebih menang untuk Lampung.
1: Jujur fisik Lampung?
3: Iya, Lampung fisiknya kuat.
1: Jadi power yang mananya ini?
3: Karena kita juga pertama kali Porwil dan kurang jam terbang. Kalau mereka kan kayaknya jam terbangnya lebih dari Lampung.
1: Itu dia. Itu yang jadi persoalannya.
2: Iya.
1: Semua cabur sebenarnya sangat butuh, semua atlet juga sangat butuh jam terbang nih.
2: Iya, tentu itu.
1: Nah, menyikapi ini, Bung, ada persiapan?
2: Memang untuk di tahun ini kita lagi berusaha, kita lagi berjuang untuk turun atau tampil di Kejurnas yang akan dilaksanakan bulan Oktober di Sumatera Utara. Kenapa kita harus tampil di Kejurnas? Karena diadakan di Sumatera, sudah pasti tim-tim Sumatera bisa mengirimkan wakilnya. Itu juga jadi evaluasi kita melihat peta kekuatan bola tangan yang ada di Sumatera sebelum Porwil. Makanya mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Sumatera Utara bulan Oktober nanti, walaupun secara jadwal, secara kalender event itu berdekatan dengan Porprov. Bahkan kalaupun kita ngelihat jadwal di November juga itu ada Pon Pantai bola tangan juga dipertandingkan. Yeah. Makanya lagi ngatur jadwal. Itunya, ngatur jadwalnya kita. Itu yang sedikit agak ada kesulitan lah gitu kita. Ya selain memang untuk persiapan di Oktober di Kejurnas, ya tentu karena jarak dan lain-lain, ya tentu kita membutuhkan akomodasi. Ya mudah-mudahan ada solusi juga terkait masalah itu. Karena benar apa yang disampaikan oleh Sisil tadi terkait masalah jam terbang. Di Porwil kita secara program memang mengajukan untuk tryout dan lain-lain, tapi kebutuhan itu belum terpenuhi. Makanya teman-teman yang kemarin di Porwil memang sudah berjuang semaksimal mungkin. Kalau secara fisik mereka menang ya, karena latihan mereka intens, tapi secara pengalaman bertanding, nah itu mereka kalah gitu. Artinya penguasaan pertandingan, masalah gameplay, masalah strategi, udah itu kematangan di lapangan, ya itu yang jadi kekurangan kita. Nah, kenapa kita start di luar, kenapa kemarin kita ngotot untuk ditandingkan di Porprov, ya tentu kita bicara terkait masalah jam bertanding untuk mengantisipasi kekurangan kita waktu di Porwil 2023, seperti itu Bung Ferry.
1: Baik, artinya ini kan salah satu langkah sudah ya.
2: Iya.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan baik itu try-in maupun try-out artinya.
2: Iya, tentu untuk try-in sekarang kita lebih mudah karena kita punya pengkap-pengkapnya. Kemarin di 2023 kita kesulitan untuk cari lawan karena tidak banyak pengkap di Provinsi Lampung. Nah, sekarang udah alhamdulillah ya, selesai dari Porprov juga kan kita tetap bisa uji tanding untuk try-innya. Untuk try-outnya ya kita pasti mengusahakan, kita berharap bisa try-out ya minimal daerah-daerah yang terdekat dengan Provinsi Lampung, kayak di Banten bola tangannya juga bagus. Kalau bisa di Jakarta ataupun di Jawa Barat ya kita tentu lebih bersyukur. Untuk Sumatera kita bisa ke Sumatera Selatan, pembinaannya juga berjalan Sumatera Selatan, yang pasti kita banyak memberikan jam bertanding untuk teman-teman atlet agar nanti di Porwil itu jauh lebih siap dari Porwil sebelumnya.
1: Kalau Sisil sendiri itu beban mentalnya nih lebih condong kemana nih? Artinya yang berat lah gitu. Apakah kita saat try in atau try out?
3: Kalau buat beban lebih ke try out karena kita nggak tahu kemampuan setiap daerah itu gimana. Kalau try in kan kadang kita ada latihan gabungan, jadi kita tahu gitu.
1: Tahu ya?
3: Iya.
1: Jadi lebih menantang yang try out ya?
3: Iya benar.
1: Dan itu yang lebih efektif untuk menambah jam terbang ya?
3: Iya benar. Kalau menurut aku.
1: Menurut sih. Ya. Ya sama sih sebenarnya. Tidak tahu. Tapi ya banyak sekali memang hal-hal yang harus dipikirkan ya. Dalam hal itu. Tentunya ya tidak terlepas dari keterbatasan anggaran juga kan, seperti itu.
2: Iya.
1: Artinya memang kita harus menyikapi itu juga.
2: Sangat harus disikapi itu terkait masalah itu memang. Kemarin kita koordinasi juga sama teman-teman yang di kabupaten kota. Kita berjuang bareng-bareng gimana caranya teman-teman atlet itu bisa terlibat nanti di Kejurnas bola tangan di bulan Oktober. Makanya sekarang kita bentuk tim percepatan untuk fokus ngurusin di situasi efisiensi yang sekarang. Ya berusaha untuk bulan Oktober kita berangkat ke Kejurnas di Sumatera Utara.
1: Efisiensi dan efektif pasti. Harus itu ya kan? Karena itu target kita ya. Tapi tidak menyurutkan kita ya Bung, untuk tadi ya di mendapatkan Mas Pon.
2: Ya sejauh ini kita terus progres. Kalau kita bicara kepercayaan diri ya tentu kita lebih percaya diri dari sebelumnya. Apalagi memang secara pembinaan kita jauh lebih masif sekarang. Terkait masalah latihan juga secara program kita jauh lebih intens sekarang. Makanya untuk menghadapi Porwil ya tentu kita lebih percaya diri.
1: Nih kelebihannya kalau ketumnya itu seorang Kabid Bimpres ya. Jadi jangankan pengurus ataupun pelatih Ya atletnya pun ikut semangat atau optimis benar tadi ya. Karena ya apalagi yang mau dituju ya kan? Percuma latihan ya kan? Percuma kita buang-buang energi ya kan? Kalau kita bukan mau enggak ada tujuan untuk meraih emas ya.
3: Iya.
1: Jadi artinya semangat itu tetap jalan ya.
3: Iya.
1: Tetap semangat nih. Nah, Cecilia, dari teman-teman Sisil sendiri seperti apa sih apa namanya mereka untuk semangatnya menuju Porwil maupun PON itu?
3: Kalau untuk kawan-kawan aku semangat semua.
1: Yang di klubnya ini ya?
3: Iya.
1: Yang di Bandar Lampung ya?
3: Benar.
1: Kota Bandar Lampung.
3: Iya.
1: Baik. Kalau dengan tim-tim lain nih yang di kabupaten kota lainnya juga punya saling terkenal, saling kenal gitu?
3: Saling kenal.
1: Saling kenal iya. Ya.
3: Karena kan kita latihan gabungan itu lumayan rutin.
1: Oh, ada iya. Latihan gabungan.
2: Ada latihan gabungannya. Pengprov memang fasilitasin itu. Artinya kalaupun teman-teman di kabupaten terkendala untuk melakukan pembinaan, nah Pengprov fasilitasin itu. Oh. Jadi dari semua Pengkap dan Pengkot tuh kita gabungin jadi satu tempat latihan gitu.
1: Nah, ini efisien lagi kita ya. Melihat ya kan potensi tadi ya.
2: Iya.
1: Jaring. Jadi artinya sebelum Poprop ini juga kita udah siapkan ya, artinya sudah kita siapkan untuk pendataan atlet-atlet udah kita
2: benar.
1: Dari kabupaten kota itu sudah kita lihat semua artinya.
2: Iya, ya walaupun memang ya ada kendala pasti kayak teman-teman yang dari kabupaten nah, secara jarak lumayan jauh dari Bandar Lampung ya tentu tidak bisa intens kayak teman-teman yang di Bandar Lampung maupun Lampung Selatan. Lampung Selatan ya lumayan rutin juga untuk kirim atletnya untuk di latihan gabungan. Lampung Utara sempat beberapa kali, ya bahkan mereka ngirim tim untuk persiapan Porprov, tapi tim pelatih Pengprov yang latih gitu. Ya artinya memang kita seterbuka itu. Ya artinya kita nggak bicara kabupaten kota, kalau kita di Pengprov bicaranya gimana caranya nanti nasional kita lolos PON. Ya. Seperti itu, Bu Bari. Baik.
1: Tentunya melalui Porwil tadi ya?
2: Iya, melalui Porwil tadi.
1: Nanti kalau gambar secara umum memang peta kekuatan itu ada di wilayah Sumatera ya untuk APTI?
2: Untuk APTI Jawa jauh lebih dominan karena memang pembinaannya dilakukan pertama kali di Pulau Jawa.
1: Jawa?
2: Iya, kayak Jakarta, Jawa Barat masih. Bahkan Jawa Barat udah dua kali PON emas terus.
1: Mereka ya?
2: Mereka memang yang emas. Karena memang ya DKI Jakarta kita sama-sama tahu terkait masalah pembinaan mereka jauh lebih panjang, ya mereka nggak ada liburnya selesai PON gitu kan,
1: mereka terus mereka jalan. Juga lebih panjang.
2: Ya memang keunggulan mereka di situ, keunggulan mereka di situ juga gitu. Makanya ya itu yang kita siasati dengan segala keterbatasan, dengan segala kendala. Ya cuman kita terus progres untuk terus maju, untuk terus berprestasi di nasional. Baik. Seperti itu, Bung Beri.
1: Jadi saingan kita kalau untuk di Sumatera, Sumatera Barat ya.
2: Ada Sumatera Barat.
1: Sumatera Barat. Jadi begitu, artinya itu udah terbaca peta-peta kekuatannya.
2: Memang ada beberapa daerah kayak Sumatera Utara itu kan baru dibentuk ketika kemarin mereka jadi tuan rumah PON.
1: Iya.
2: Kalau ngelihat pembinaan mereka jauh lebih masif ketika selesai PON bahkan ya artinya secara reguler klub-klub dibangun, kejuaraan mulai banyak. Nah Sumatera Utara juga itu intens melakukan pembinaan. Udah itu ada Bengkulu, Pengprov yang kemarin mewakili Sumatera ada di PON. Sama Riau, nah, Riau lumayan.
1: Lumayan.
2: Riau itu ya adanya kampus olahraga di

0: Temu yang peta-peta lawan-lawan itu.
1: Udah
0: semua.
1: Iya, udah.
0: Udah semua ya.
1: Udah.
0: Jadi udah bisa tahu pola permainan mereka ya.
1: Iya, lumayan gimana. Tahu.
0: Wah, ini selesai jadi atlet bisa jadi pelatih.
2: Iya, kan? Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung
0: di acara kita ini. Mungkin harapan dan juga penyemangat buat teman-teman bagi Sisil apa, silakan.
1: Harapan aku sih semoga kita bisa terus lanjut dan lolos pon, terus tetap semangat latihan, jangan pernah bosan, terus dijaga terus fisiknya. Nah, itu.
0: Ya, terima kasih Sisil ya. Dan Bung Yopi sendiri nih Bung, secara umum tentunya Bung ya kan, bagaimana tema kita, bagaimana di ajang Poprov ini akan menjadi terjadinya atlet-atlet yang nanti akan mewakili Lampung di Porwil maupun di PON.
3: Sudah kita tekankan dengan teman-teman pelatih memang di kepengurusan Pengprov yang sekarang juga sudah kita sampaikan kalau di 2032 kita tuan rumah, maka secara otomatis itu lolos PON. Tapi di kepengurusan Pengprov yang sekarang ya bakal menjadi sebuah kebanggaan ketika memang kita lolos PON karena melalui babak kualifikasi. Ya harapan kita di 2028 kita lolos PON, 2032 kita lolos PON, gitu kan? Karena secara otomatis sebagai tuan rumah, baru nanti kita dan teman-teman yang lain yang muda-muda berpikir di 2036 untuk terus ada di PON secara rutin gitu, secara berkala. Teman-teman atlet yang di Porprov juga ya tentu semangat. Tujuan kita prestasi di nasional ya. Di lapangan memang kita lawan pastinya, tapi di luar lapangan kita tetap satu. Kenapa kita bikin latihan gabungan? Sebenarnya salah satu untuk mengantisipasi ketika di pertandingan Porprov nanti terkait masalah kericuhan karena tensi yang tinggi pertandingan, nah itu yang kita antisipasi. Artinya ketika mereka udah kenal di luar ya, mudah-mudahan hal-hal negatif ya di pertandingan maupun di luar pertandingan itu bisa kita antisipasi sejak awal. Seperti itu Bung Berry.
0: Baik. Terima kasih Bung
3: Yoko. Terima kasih Bung Berry undangannya.
0: Dan kembali lagi kita sebagai penyemangat, kita kembali kita ucapkan salam olahraga.
3: Jaya.
0: Ya minamari inai kanca sunyi ini dan juga pendengar serta pemirsa Perempat RRI Bandar Lampung. Demikian tadi obrolan dawa yang membahas tentang Apti Lampung mengejar prestasi Proprom menuju PON 2028. Semoga harapan untuk menuju PON 2028 Lampung bisa meraih podium 1 ya, atau medali emas ya, yang seperti yang diharapkan. Tentu ini menjadi target semua pihak, tapi semua harus melalui upaya. Dengan upaya yang dilakukan meski dengan segala keterbatasan maupun dengan segala kendala yang dihadapi, namun tidak menyurutkan bagi Apti Lampung, tadi disampaikan oleh ketua umumnya Bung Dr. Yopi, tetap untuk optimis bisa meraih emas atau medali emas di PON 2028. Dan kita tentunya sangat mendukung, baik itu dalam bentuk doa maupun secara moral ya. Atas waktu dan kesempatan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: kenapa nak, kenapa? Sini sini. Lihat itu mak, ada yang gerak-gerak di atas rumah kita mak. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut mak.
1: Awas nak, awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas nak. Sini sini sini sini.
0: Mak,
1: sini, sini.
0: Takut mak.
1: Tidak usah takut nak, tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri nak, sini. Sini nak, ayo nak, ayo.
0: Ayo mak,
1: ayo.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: Smart FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 12.
2: Minawari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memastikan pendataan sensus ekonomi 2026 bebas dari urusan perpajakan. Kepastian disampaikan saat peninjauan lapangan bersama BPS Provinsi Lampung di Pasar Gading Rejo Prengsewu. Langkah peninjauan dilakukan guna meluruskan kekhawatiran para pedagang pasar tradisional terkait keamanan dan usaha. Ketersediaan data real sektor usaha mikro sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Anggota Komite 4 DPD RI Almira Nabila Fauzi menegaskan kerahasiaan identitas para pelaku usaha dijamin aman. Penolakan pendataan oleh sebagian warga dapat diantisipasi melalui penguatan literasi masyarakat secara konsisten. Beralih ke warca selanjutnya, Universitas Lampung melatih kelompok perempuan dan tenaga pendidik mengelola ekoenzim untuk sistem budidaya akuaponik. Program pengabdian masyarakat regional tersebut digelar di Sekolah Menengah Kejuruan Swadi Padua Natar. Inovasi pemanfaatan bahan organik difokuskan sebagai pupuk ramah lingkungan untuk mendukung program ketahanan pangan keluarga. Penerapan teknologi terpadu diproyeksikan mampu meningkatkan kesuburan tanaman sekaligus menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Maksud kami ekosistem ikan. Demikian Warca pukul 12, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 13.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Bapak bebuk kururato.
1: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Kepala, pundak, lutut, kaki. Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Minamali masih di Perempat RRI Bandar Lampung dan masih bersama saya Perin Yadi akan terus menemani Anda. Kita terus menikmati lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Tentunya ini lagu-lagu dari daerah kita sendiri yaitu lagu Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kataku tidak baik nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan ko.
1: Kata ki cerminan budaya santun.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Eh, mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Ya, Minamori, selanjutnya kita akan segera bergabung ke Pro 4 Jakarta guna nanti mengikuti kabar berita yang akan selanjutnya siaran suara budaya Nusantara era di Bandar Lampung dan juga era di Jakarta ya. Kita langsung bergabung ke Pro 4 Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayu Jodity ya. Di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih gitu, karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diinget ya. Iyalah, di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RNet Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo, tabik pun.
1: Ya pun, sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat. Junjing mana?
1: Sehat ya. Alhamdulillah sehat, yeah. Seperti yang didengar ya.
2: Jadi lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya. Memang kita bisa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Iya. Apa ya nama makanannya ya?
2: Itu dia. Lupa nama. Gitu. Iya.
1: Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh oke, okay. Ya menjaga bahasa daerah, which is ada which is nih. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, yeah. Bang Ferry ya, siap, salah satunya dengan sapaan tadi itu. Ya
2: nah, itu kalau di Lampung ya, kan tabipun, ya pun tapi pun ya,
1: betul. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio nih. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD, Lampung, Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung. Dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikdasmen RI. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam. Siang Abang Jo. Siap. Bagaimana kabarnya?
1: Baik.
3: Stabil ya.
1: Harus dong. Ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil ya. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, untuk nomornya ini kalau di land teleponnya ada di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-8885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya, Abang Po pendengar Perompat di 0812-1124-928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf, satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Perompat yang lainnya. Karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat ya. Gitu, kita harus adil ya.
2: Betul.
1: Pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi sebagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting mendalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya, sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Deris?
3: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya, bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda itu, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya Trigatra Bangun Bahasa dari Badan Bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga gitu. Akan tetapi kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita, baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep Trigatra Bangun Bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Heri, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih, Bang Deris. Tapi kan, nah, untuk daerah Lampung sendiri, bahasa Lampung, kita melihat nih di kalangan muda, bahkan banyak orang Lampung mak pandai cawak Lampung, ada nggak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
3: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu, Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian, Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ambil sampel di kota Bandar Lampung ya, Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Dimana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
3: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat ya, di sana tentu masih sangat terjaga gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
3: Seperti
2: memang
3: itu,
2: terjadi.
3: Memang terjadi dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak
3: sikap
2: Palembang
3: bahasanya cenderung.
2: Palembang negatif. Kan masih, oh kemana? Akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu. Bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan. Apa lo? Kemana lo? Agar kayak gitu kan. Walaupun itu gaul-gaul. Nah, di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
3: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional ya, sebagai jalan tengah gitu. Iya. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang tuh berbahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo, Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo. Jadi ada iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu, selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargai bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
3: Sudah pasti.
2: Pasti. Bang.
3: Jadi dalam perkembangannya tentu ya, apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Iya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu.
2: Yeah.
3: Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan, tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
3: Betul sekali.
2: Iya. Artinya memang ini. Nah, memang gini Bang, dari saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih, tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung, artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung. Ya termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa, apalagi tuh?
3: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi bahasa itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan.
2: Itu.
3: Gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
3: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi berangkat dari kebiasaan, dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan kalau ke anak-anaknya seperti itu.
2: Melekat ya.
3: Betul, Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih. Banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru, kan seperti itu, Bang Neris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah, Bung Riz?
3: Sangat-sangat penting. Bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
2: Sangat
3: ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Gitu, dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya, semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah, itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya, tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Baik. untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, dari mana kita memanfaatkan?
3: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Ya. Yeah.
3: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya. Betul. Dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang ia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik, gitu Bang. Ya. Yeah. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
3: Dialeknya.
2: Dialeknya. Oh, dialek bahasa juga. Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Saibumi Ruwajura itu ya.
3: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
3: dan dialek A.
2: Dialek A. Jadi ada pesisir, ada
3: pepadun.
2: Pepadun. Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini nih? Kalau dari Bang Dedy sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
3: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh, Menggala ya?
3: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A, gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A, gitu.
2: Dan jadi terbiasa,
3: terbiasa, tadi ya, betul, iya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A, bahkan hari-hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Yeah. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya? Hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh di Pro 4. Pakai A sama O.
3: Okay.
2: Dialek A sama O-nya.
3: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji aduh Pira Siarani, saya bu langsung. Itu untuk dialek A.
2: Ya, artinya
3: Ya, Bang Jo apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyok kabar Bang Jo. Nyok kabar dina Kak Pero siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Nah, gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A. Gitu.
2: Okay. Gitu Bang Jo.
4: Baik. Itu ya perbedaannya jadi ya.
3: Iya, gitu Bang.
2: Ada
3: Jo.
2: Dua.
4: Iya, ya. Kira-kira ini ada perbedaan juga ya Bang Po ya dan juga pengen prompat dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini kalau sudah menit 30 kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Ini buat Abangku pendengar Perompak, jangan kemana-mana, tetap dengar di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Perempat FM suara budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Meritia dari perempat Jakarta dan Bang Ferry di perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di perempat Bandar Lampung?
2: Untuk saat ini belum nih. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
1: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Yeah. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 021-350-4510. Halo perempat, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, silakan Ica.
3: Adipun.
2: Ya pun.
3: Sama siapa di Bandar Lampung
1: ada
3: ya?
1: Ada Bang Ferry, oh, ada siapa? Bang Deris.
3: Bang
1: Ferry.
3: Salam kenal ya.
2: Ya, salam ya. Kenal kembali.
3: Salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Tujuh. Ica mau tahu apa sih nama bahasa daerah di Bandar Lampung gitu. Kalau kayak Ica kan di Sulawesi Selatan itu bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Nama bahasanya apa?
1: Siap, oke siap ya kalau gitu. Terima kasih Ica.
3: Udah satu aja Bang Jojo ya, tanyanya ya.
1: Iya dong, siap deh, cakep dah.
3: Oke,
1: terima kasih Ica. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Boni. Siap, tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu, ada enggak?
2: Oke, langsung jawab ya Bang Ferry.
1: Silakan.
2: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A pesisir barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Jabasa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar seperti itu. Nah, kalau memang apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja. Seperti itu.
1: Baik. Sudah ada penelpon yang masuk juga ini, Bang Jo, dari Lampung.
2: Baik.
1: Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum, Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun.
4: Bang Jo, assalamualaikum, Bang Jo. Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih, Bang
1: Ferry. Ya, ya, kemburan nih karena lewat WA.
4: Oh, ini aja deh. Sama apa narasumbernya? Abang siapa?
1: Bang Deris.
4: Assalamualaikum, Bang Deris.
2: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
4: Ah, saya bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa, Bang, mengartikan. Tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu, Bang. Nah, apa sih, Bang, triknya? Itu satu ya, Bang. Nah, yang kedua, gimana sih, Bang, caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih, Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawannya jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah, Bang. Jadi terkadang kami bingung nih sih, Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah, apa sih, Bang, trik nerwasina, Bang? Terima kasih, Bang Deris.
2: Oke, jama-jama,
4: sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih, coba, Bang?
1: Bang Edo.
2: Bang Edo. Oke. Lanjut dijawab, Bang Ferry.
1: Ya, silakan.
2: Oke. Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih, Bang Jo, karena saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh, Abung seperti apa. Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo. Pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Yeah. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik memang butuh tantangan, Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok. Gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua, tadi dalam bahasa Lampung ya, tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok gitu. Yeah. Bukan bahasa yang memalukan kok gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini, ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung? Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu di antara dengan melalui pendidikan, kemudian juga Pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry, dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
5: Baik, ada penelpon lagi nih Bang Jo yang masuk.
1: Boleh, silakan.
5: Baik, oke. Ya lu.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cik Guria di Jakarta Selatan.
5: Oh, Cik Guria.
6: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya?
5: Bang Ferry.
6: Ya. Hah?
5: Bang Ferry.
6: Oh, Bang Ferry. Oke, okay, Bang Leonardo. Bang. Apa parah sama-sama. Yang penting dinas dalam era Lampung.
5: Iya.
6: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
1: Iya, Cik.
6: Bang Jojo,
1: adiknya
6: sehat ya. Bapak narasumbernya nih Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Ibu.
6: Bapak ganteng banget, tapi ya, pinjam mau bajunya ya Pak. bajunya ini asli Lampung. Ini dengan Ria atau Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Guri. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa begitu ya.
5: Iya.
6: Nah apa namanya ini? Bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya, apa masyarakat saya bumi ruwak jurai kalau nggak salah ya, aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasinya. Nah, pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya. Nah, itu aja dua pertanyaan dari Cik Guri ya. Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo, ada dialek tadi O atau Api. Nah itu yang bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari Cik Guri ya. Mohon tanggapannya Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria. Nah, tadi yang pertama itu kalau tidak saya salah tangkap Bang Ferry, pertanyaan pertama
5: untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama, dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
2: Oh iya iya iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
5: Ya, menyatukan
2: okay, komunitas. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerah.

0: komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu gitu. Misal sebagai contoh ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak gitu ya. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya. Akan lebih apa ya, kekeluargaan seperti itu. Misalnya, "Yo, si kami ji kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini." Nah, karena dia tahu, "Oh iya, asli Lampung." Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih apa, lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya PIL Pesenggiri. PIL Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian PIL Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di PIL Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai PIL Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan PIL Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini yang memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan PIL Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
1: Ya. Yeah. Bagaimana Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, yeah. Bang Ferry dan juga Bang Deris, ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
0: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat. Seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya. Bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga yang memang itu tersplit gitu, terpisah yang bahasa halus atau ragam bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu ya dengan itu tadi pewarisan ke generasi, karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat dan itu tidak diwariskan ke kami-kami yang muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Nah, jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah

0: karakter dari Tuhan. Mm-hmm. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk dan setiap kita.
1: Ya, kayaknya banderis ya. Mm-hmm. Dan jadi semua keyakinan sama aja nggak sih?
0: Betul, betul, betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan. Iya, dan betul. tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
1: Iya, deh, kalau
0: seperti
1: gitu,
0: itu, Bang Jo.
1: Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Ya, oke, okay, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Mungkin itu saja.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan.
0: Terima kasih ya Bang Jo.
1: Dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
0: Amin.
1: Di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
1: Ya pun. Ya pun.
3: FM Suara Budaya Lampung.
0: Aduh.
2: Iya, Minawari, demikian tadi ya Suara Budaya Nusantara bersama RRI Lampung dan RRI Jakarta, dan tentunya didengarkan oleh di seluruh wilayah di Indonesia ya. Sambil kita menantikan untuk warca pukul 14, kita akan bersama kembali di Haloni Dawahani, dan masih bersama saya Perin Riyadi yang akan terus menemani Minamuali.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minam Wari Tri Sujarwo menjadi narasumber pelatihan Road Alone dalam rangkaian Festival Literasi Lampung pada Kamis 30 Juli 2026. Tri Sujarwo yang pernah mengikuti Training of Trainer Red atau TOT dari Rom Red dan juga Red Alone Academy, maksud kami akademia, ini didapuk sebagai narasumber utama. Sebelumnya Jarwo Songha yang juga seorang penggiat sastra lisan Lampung ini mengisi pelatihan membaca nyaring di Flores NTT hingga pelosok Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Pelatihan membaca nyaring yang didukung oleh Solidaritas Erlangga ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca anak-anak sejak dini. Para guru serta penggiat literasi ini nantinya akan mempraktikkan membaca nyaring dengan metode 10 langkah yang diajarkan oleh Kak Jarwo Songha. Songha maksud kami ya. Kita beralih ke warca selanjutnya. Kondisi Sekolah Dasar Negeri SDN 16 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memprihatinkan. Para siswa dan guru dihantui rasa was-was karena atap ruang sekelas sekolah yang nyaris roboh. Padahal ada 261 siswa yang mengenyam pendidikan di SDN 16 Gedong Tataan tersebut. Pantauan awak media di lokasi pada Senin 30 Agustus 2026 kemarin, bangunan sekolah terlihat porak-poranda. Atap bangunan di kelas 2 dan kelas 3 yang sudah hancur mengancam keselamatan para siswa. Atap ruang kelas sudah lapuk dan bocor saat hujan juga mengganggu saat kegiatan belajar mengajar. Eka, seorang guru, mengatakan saat hujan deras dan angin kencang melanda, merasa khawatir dengan keselamatan siswa didiknya. Demikian Warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

Ya, masih bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Minamari di 88,5 FM di Prompat RRI Bandar Lampung. Setelah tadi kita mengikuti budaya siaran Nusantara, budaya Nusantara ya. Dan kini kita nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung.

0: Kain celugam merupakan salah satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.
1: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Suara Budaya Lampung.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil? Bila? Bila?
1: Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila. Bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya, Bu.

kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: desa. Kiri kanan lubang unyin, mengedok silau kepa lewat mobil kogok jini.
1: Iyo, pakas aku sakas akan layak di jadi mulus nihan. Mak kajikan nanti kelaman lubang ke papak hang ni kebau ngubang di jajo.
0: Jida, keserakahan manusia ni sekoh ji. Nyepo untung tenggalan mak mak kau alam.
1: Boleh api moneh moleh dunia kut nyalanya laku manusia moneh.
0: Lain kena, kayu ditebang segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
1: Iyo moneh yo, aja dah ngebah nih. Ulin kayu di tuak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gue keji. Mulai

0: ya kam nanaman ng buah-buah nila. Mungkin na nang batang nakambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, ang layan niya sa'yo Allah. Ya Allah, lo nyesel niya kang Dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

0: Oh, si Panday, oh. Kanya lorok dija.
1: Si.
0: Api
1: gawi mo, si?
0: As, haman pa niku, haman pa. Dinya lagi kanya lorok listrik dija. Pusing niya sebulan, bayang katusan ribu. Haman pa niku.
1: Maling listrik niku, yo.
0: Maling
1: listrik ko,
0: isa. Banyak maling listrik lain. Nantugok ka bang mo, haman pa.
1: Maling listrik.
0: Kanagin lain. Nya, jika naka di cerita ni. Kan sebulan, bayang katusan ribu, tukus lah. Jadi pusing niya, katusan ribu juga kibayak. Mula niya, angin po. Kininya bayar na cuti kano.
1: Ano sa maling listrik naglang na cuti? Ang ako ni ko bahaya.
0: Kapag mo na yung wala na maling listrik. Magkano na maling listrik? Kapag cerita niya maling listrik. Yung mawawawawawaw.
1: Iko colok.
0: Iyan yung colok niya colok rahasia. In makapandayan kininya bayar na kana luni cuti.
1: Kucawa ko ni ko cuma pelan.
0: Bidang na ni ko di o tetangga sama sumendan ni ko sa.
1: Ay kucawa ko ni ko.
0: Bidang na emang apa? Susi
1: maling listrik.
0: Bi apa mo na susi?
1: Susi maling listrik.
0: Yung lalito ka dulu. Sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: FM

0: buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal moto kota Bandar Lampung.
4: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

0: FM Suara Mokca Budaya Lampung.
1: Ya, minimal pengelola Perbakalah Fugung Raharjo mendapatkan, maksud kami, mendapat pelatihan pengelolaan media sosial untuk memperkuat promosi destinasi eduwisata berbasis warisan budaya dan konservasi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik kawasan hingga tingkat nasional melalui pemanfaatan platform digital. Pelatihan berlangsung di Museum Koleksi Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dan diikuti para juru pelaksana yang terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan wisata dan museum. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Dr. Winanti Nurhayu mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pengelola dalam menyajikan informasi yang menarik sekaligus edukatif melalui media sosial. Dengan demikian, potensi sejarah dan keanekaragaman hayati kawasan dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya. Tim Bulu Tangkis PWI Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas ke-15 tahun 2027. Persiapan diawali dengan pembentukan manajemen tim dan rencana pelaksanaan pemusatan latihan daerah atau Platda. Manajer tim Bulu Tangkis Porwanas Lampung Aswarodi resmi menerima surat keputusan SK penunjukan dari penanggung jawab cabang bulu tangkis PWI Lampung, Henry Maison, didampingi jajaran tim pada Senin 3 Agustus 2026. Menurutnya program Platda akan segera dilaksanakan dan dipusatkan di gedung bulu tangkis Ryuga, Jalan Raden Gunawan, Haji Menah, Kabupaten Lampung Selatan. Program latihan akan difokuskan pada peningkatan kondisi fisik maupun teknik serta kesiapan mental atlet. Demikian warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di warca pukul 16. Dan minat muari, dengan berakhirnya warca yang saya bacakan, maka berakhir pula kebersamaan kita pada hari ini. Dan saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan.

0: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dibi Minamogi ya. Jena Minamogi kadur dikancani jama Bang Ferry Rawan dan saat ini si Kambang Lewan dengan Jani Minamogi dalam program acara Pro Dangdut ya. Namun sebelumnya si Kambang sampaikan informasi bahwa nanti azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 15.29 menit. Baiklah, kami next on by lagu Debu Debu Jalanan Imam Esaribin.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Taukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak. Tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Satu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

0: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawa di lebing.
0: Api. Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Aca mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedong. Nah, ibu juga menyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, niku ji, Bu. Apa muneh? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Harus suka niku halunya. Suka niku lagi berkasu ni Pak. Disuruh ni nunjuk kita kuat.
0: Tapi,
1: iya suka ni Arbayah.
0: Buat surat? Surat buat kita kuah, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Kita sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat mak bak baca surat hinji, Arbayah haduluah jak lambang. Bak, mak, kutingku wadang wateh. Arbayah di jadi lengka dan deki, sehat, khikmu nyai. Saya kekua, Arbayah hadangani pandai jama bak. Khikmu nih mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, bak, kidangnya mah Bang Zainal. Iu mak, mbak Bang Zainal. Arbayah lapah buahnya tukang cinta. Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga baku

0: arbeiah lapas bambangan. Ninggalkan lutuh aku ke puah isu nyini saya dilamban. Salam sayang, puah isu nyini.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.

eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: naga api monne api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan pugino maksudku nya aga neben pejamaniku sing kami pasang sabo tulung yo.
0: Aga api lah niku pasang inggal kali pasang mameke kodo utang mama kebayar.
1: Ya Allah aduh talagi we to ku nyendek-nyendek nasab yo beno kebayar utangnya maniku sela. Karena ada janji dikatakan bulan hadap, ini kan makung kok kukuk bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gaok, tapi di apa helm mo?
1: Nanya kan mang ada helm, lanyak nanya beng jemaniku, perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh tak lagi, Met, mak api-api lah kepak mada helm lah, kita kuat terabas-terabas gaok, mak api-api.
0: Ya penyana mo, kang layan nenek moyang, kak mak dikeni, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngeni nih, kita kuat lah kataliuk layan umum ni masyarakat, siapa mo nih si mak ngeni nih, aduh tak lagi terabas kaya wadah mada helm juga.
0: Allah lawi sini, kok mak ngeliat polisi hinip di kang layan ah.
1: Aduh tak lagi, masa kita kuat mak dacok ngakal kok polisi, aduh tak lagi, pokok nenyak nebek, takkan cepat ke helm-helm.
0: Mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuma niku jaki niku nebengnya memakai helm. Mak baninya?
1: Allah, siudo, niku njisa kudu alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku na siut, tetap gak siut, niku sa siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Api-api mone hingga nyemai dino. Acak kuliahnya, anak kajongnya dusung nih medija. Anak mone ngusung-ngusung tas segala macam. Api gue ini yuk, mulai hak senem mone medija. Agak pinan, medi, agak dipan aku men.
0: Sinya agak milamban mau sinya ngusung anak kajong kok si dikeni muat sinya agak takut dilamban mau pesi nyak kabai wak berita-berita hanya wak gempa mega teras nyak kabai si.
1: Ya Allah, uli niku nengis berita wat kuku na yo. Laju niku unyin-unyin keluarga mudu usung mudija. Cok hinop kakak segala macam. Laju kepindah dija niku.
0: Oh si dikeni kan sinya agak ngungsi dilamban mau. Kan lebih mau beka-beka sinya dikeni yo si.
1: Medi,

0: nola. Hadu baca, mulang. Hadu kanah mole. Kanah mana enggak pangkisan untuk jadi ijam midi jakan aku tampung kuti. Mulang. Ngababela aku bias ku gawo. Hagano pang midi ida. Anak kajong unyin tu usung unyin. Na bela sanguku. Belawai, bela mana bias. Nyak ni ja.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami

Minam Ogi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Lampung yang berada di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, telah menerima 330 siswa baru untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2026-2027. Pada tahun ajaran baru kali ini, SRT 3 Lampung telah menerima sebanyak 330 siswa baru yang terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswaraudi di Bandar Lampung pada hari Selasa. Ia mengatakan dari jumlah 330 orang siswa baru tersebut, sebanyak 270 orang siswa baru direkrut oleh Sekolah Rakyat 32 Lampung Selatan dan 60 orang siswa baru direkrut oleh Sekolah Rakyat 35 Bandar Lampung. 330 siswa baru tersebut semua diperuntukkan untuk SRT 3 Lampung, jadi kuota dari Kementerian Sosial memberikan 270 siswa untuk direkrut untuk Sekolah Rakyat 32 Lampung Selatan dan jenjangnya tidak hanya SMA saja, tapi untuk SD dan SMP juga. Dengan kuota 90 siswa SMA, 90 siswa SMP, serta 90 siswa SD. Informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mencatat inflasi tahunan di Provinsi Lampung pada Juli 2026 mencapai 1,76% dengan emas perhiasan menjadi komoditas penyumbang utama inflasi tahunan dengan andil inflasi 0,39%. Inflasi tahunan Lampung di Juli 2026 sebesar 1,76%, ini lebih rendah jika dibandingkan bulan yang sama di tahun 2025 sebesar 2,63%. Dan lebih rendah juga bila dibandingkan bulan sebelumnya di tahun 2026 yang inflasinya sebesar 2,46%, ujar statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Lampung, Hermawan Prasetyo, berdasarkan keterangan secara daring di Bandar Lampung pada hari Senin. Demikian sikap Leonardo Hening Pajam, malam petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Minomogi, saat ini sikap panggilan yang acara Minomogi dalam program acara Prodangdut ya. Baiklah, kami buka layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leon, ya, Isinan
0: Munir, Riwayat Kanan. Iya, mungkin dari tadi sudah coba-coba ya.
1: Iya.
0: Ya, Isinan Munir ini ada lagu-lagu ya. Masih ada Kak Cinta, Latif Khan, Jual Beli, Rasmi KDI, Aku Mau Nasar Fahad.
1: Latifkan
0: gak
1: Bang
0: Leon. Iya deh.
1: Salam-salam nih untuk saya di Bandar Lampung ya. Perempat Bandar Lampung, Sugala Fuare, Ahmad Minan. Kemudian untuk apa saya di Lampung Tengah, Ikan Sekuai. Kemudian Bunda Samba di Lampung Timur. Kemudian Seungin nih kau lah saya di Bandar Lampung ya. Semoga sehat selalu. Nah, kemudian saya di WK Kanan, demikian juga ya. Diterima Bang Darman, kemudian Presiden Purwanto di Martapura, kemudian Pak Herman sewa di Apisina Bukit ya, kemudian Aditya, kemudian Mbak Sinta Mulia sewa di Pulang Bawang Barat, semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Lampung Timur, Lampung Selatan ya, salam kekeluargaan, semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Kita saling berdoakan, lebih-lebih kita sekarang ini kan menghadap apa itu ulang tahun kemerdekaan kita ya, semoga kita harapkan ke depan lebih bagus. Amin. Daripada hari ini. Untuk Bang Dionnya, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu. Perempat Bandar Lampung budaya, tapi pun assalamualaikum.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Sinan Munir ya sudah bergabung bersama perempat yang ada di Bandar Lampung dari Wai Kanan. Lanjut berikutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Orang ganteng di depan rumah lagi nonton cewek-cewek lewat.
0: Enak ya.
2: Oi, ya iyalah.
0: Oh. Ya deh, Bang Abdullah lagunya.
2: Kalau bisa aku mau request dari itu ya, dari siapa namanya, Indesentia yang itu judulnya Serabut Akar Hitam. Ada enggak?
0: Serabut Akar Hitam?
2: Iya.
0: Nanti dicari dulu ya.
2: Ya kalau ada itu, kalau nggak ada alternatif yang lainnya ya dari Innocentia yang judulnya itu apa namanya, Asmara Kelapa Muda. Oke.
0: Iya. Oke deh.
2: Buat sampean motor nuwun ya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdullah ya dari Wai Kanan ya, nanti lagunya dicari dulu dari miliknya ini Cynthia ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Purna Leon.
0: Ya pun, Mbak Jarwo, bagaimana Mbak?
3: Ya, nggak bagaimana sih ya.
0: Gimana ya, saya tahu ya. Nah, lagunya ada Aku Mau ya, Nasar Fahad, Salam Terakhir, Safar KDI, ada juga Kembalilah Sayang Asep Irama. Yang mana?
3: Yang Asep Irama, Kembalilah Sayang.
0: Kembalilah Sayang ya. Salam-salam silakan.
3: Ya, tadi ada Abdullah di Wai Kanan. Ada juga tadi Kisinan Munir. Ada Mang Darman, ada Lutrimo, ada juga JK, ada juga Ramli di Wai Kanan. Ada juga Sri di Wai Kanan.
0: Iya.
3: Ada juga Aman di Palang Besi. Ada Datin. Ada juga Pak Basir. Ada Ham-Ham.
0: Iya.
3: Ada juga Irma Gunung Terang. Ada juga Armansyah di Pesawaran. Ada juga Topan Lebang Tampan, Edo.
0: Iya.
3: Sama Udo di Wehaling, Eni di Kemiling, terus Hamza Yusuf di Jambi, semuanya ada Naleon.
0: Okay.
3: Makasih waktunya Naleon ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Sehat selalu keluargamu Naleon.
0: Iya.
3: Tunggu Prabunya ya kembali.
0: Siap, ya, nanti ditunggu ya.
3: Ya, assalamualaikum tadi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pun terima kasih Mbak Jarwo ya sudah bergabung bersama perempat yang ada di Bandar Lampung. Tadi juga ada Abdullah dan Sinamuni dari Wai Kanan ya. Lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak?
0: Sehat, kabar nih Bang Leon. Ini Bang Senen ya.
4: Bang.
0: Lagunya ada Salam Terakhir Mansur, Bagai Sungai Mengalir Eri Susan, ada juga Cukup Hanya Kamu Siti KDI.
4: Asik Bang. Asik Irama.
0: Oh, Asik Irama tadi. Ya. Iya, lanjut. Siapa
4: ya?
0: Silakan.
4: Bunda Ros jaga bayar, semoga sehat. Allah kira dan kembar. Minan wati di Sengsem. Mengikat leh. Bunda Sambar Lampung Timur. Kirim kesuaran. Dunia puasaran. Penggit hukum sasan. Nurdin Pulau Sersi. Basir Pasar Tani. Basir Mama Pungki. Kato Aten Tugu Duren.
0: Iya.
4: Romli. Epa. Trimo. Wika. Edok Tuluk. Pak Tidak Rumah Nuekana. Terima kasih Bang Dion.
0: Ya, terima kasih Bang Senen. Sudah bergabung ya. Ya baiklah. Minam lagi ya. Gak mending sumpah ya lagu-lagu. Jadi gak ada saya gak ada request ya. Masih ada Kak Cinta. Latifkan.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tenno make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngapong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawan. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambil kulanya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang-dang. Ya jang ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi ni ke misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe tok ko hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mulani rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngicek kok tetangga uli kok kiri kok kayak mana sasusi kaduta lagi
0: ala kaduta haman peniku Medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngurus konya hadu haman taniku tak kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
0: Nah, ajo udah kawai si kuhaga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerja. Kayak menewat abek-abek ini majuntai. Cocok nih pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amat lama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawahnya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nangai tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wei demol.
1: Hagalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirak gani sa bujuta jutaan pokok ne mahal
1: si
0: mahawat jadu kucancang kon jadu kucancang kon jesa kabut tebang kena tahan nolibah

0: panas, panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya kan beli ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang, sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai iyo baru, lamun dipiken iyo buka. Nyokeda.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya Hang Laya atau jalan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
3: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
2: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kita, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu ya asik.
4: Tetangga Nesta, jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan, tiba-tiba ni duit. Dang-dang duit ngakun nano ngredit ngautang. Ngredit Nesta ngautang.
5: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus sih. Takupai weh bangok mana nya kacau ngicik ku tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan podok hulu kau ngedengis Nesta
4: sih. Ya apilah kepusingan mulai Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku kau ni kumawat. Lia anak tetangga Nesa mak gawi ni pamer kawai lau pamer belanga lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Paling Nesa ngahutang kima dia ngredit atau dang-dang ya jak ngakun dang-dang Nesa jak ipa ni duit mana.
5: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang rugi kau doni niku hadwe tak kau hokek mau iri jema hokek ni jema mak usah niku iri-iri weh hokek mau Nesa mula ni rugi mau mengedok kelajuan kena-kena gau kekerjaan ni api ngopok ku tetangga ngicik ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadut lagi.
4: Alah kadut tahaman peniku Medi baca ke uyun-uyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngurus konya haduh haman taniku tak penutup.
3: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlukan

0: di sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kan, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi! Dan Kak Susi, jangan Kak Susi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

Cicak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: Baiklah, Mina Mogi masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, dalam program acara Pro Dangdut ya. Ya, nanti untuk Bang Abdullahnya ditunggu ya. Ternyata judulnya jangan hanya sandiwara ya, makanya Bang Abdullah tadi cari-cari. Cukup sulit juga ya. Kami buka lagi di 255-112. Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ramli, Bang.
0: Oh, Ramli di bawah kanan ya?
1: Ya.
0: Iya.
1: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya tersisa satu lagi, Bang. Cepatnya kamu, mengapa bukan sandiwara?
1: Oh, sunyinya gawa, Bang.
0: Sunyinya gawa, iya deh. Salamnya,
1: buat sunyinya gawa, buat Bang Leon ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Leon, semoga diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, lancarkan saya untuk Bang Leon.
0: Iya, terima kasih
1: atas waktu ini. RRI Perempat, suara Bandar Lampung. Assalamualaikum.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramli di bawah kanan ya, sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Dan juga tadi ada cukup banyak ya yang sudah bergabung. Ya, baiklah kita dengarkan dulu ini lagunya, jangan hanya sandiwara.

Baiklah, minta mungkin sampai di sini sih Kambang Leo dengan Tiani dalam program acara Pulau Dangdut. Nanti setelah waktu jam 17 ya, agak melangkah dalam program acara selanjutnya. Launi Dibigani, tetap bersama kami tentunya di gelombang 20,5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Weh, satu tanggane sta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekulkas ngerapong belanga kaca. Ya Allah Tuhan, tipe ipa ni duit.

0: dang-dang duit ngakon na no, ngredit ngautang. Oh, no. Ngredit na sa ngautang.
1: Oh, no. Kanin, yang ngedengis ko niko juga ke Jesus si. Takupay we, bangok mo na, nya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan, podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bangok-bangok ko. Nya sama ngko giko niko mawan. Lia anak tetangga na sa, mak gawi ni pamer kawai law. Pamer belanga law. Anak nambi kulianya kulkas ni baru mana. Hah, paling anda sa ngahutang. Kima jang ngredit. Atau dang-dang, ya jang ngakun, dang-dang na sa. Ya ipani duit mo ne.
1: Ya api rugi ne, kaya misalkan tian ngutang. Rugi ko doon niku. Hadwe, toko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausa niku iri-iri we hoke mo nasan. Mula ni rugi mo mangidok kelajuan. Kena-kena gaw. Kerjaan ni api ngopok ko tetangga. Ngici ko tetangga. Uli hoke iri hoke mo nasan susi. Haduta lagi.
0: Alah kaduta haman pe niku medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mo de kebon. Mausa niku ngukus konya. Haduh haman ta niku. Tok kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Wahca jam 17.

Mina Mogi, pengelola Taman Purbakala Pegung Rajo mendapat pelatihan pengelola media sosial untuk memperkuat promosi destinasi eduwisata berbasis warisan budaya dan konservasi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik kawasan hingga tingkat nasional melalui pemanfaatan platform digital. Pelatihan berlangsung di musim koleksi Taman Purbakala Pegung Rajo Lampung Timur dan diikuti para juru pelaksana terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan wisata dan museum. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Dr. Winati Nurhayu mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pengelola dalam menyajikan informasi yang menarik sekaligus edukatif melalui media sosial. Dengan demikian, potensi sejarah dan keanekaragaman hayati kawasan dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Informasi selanjutnya. Tris Sujarwo menjadi narasumber pelatihan Red Alert dalam rangkaian Festival Literasi Lampung pada Kamis 30 Juli 2026. Pelatihan Red Alert atau yang lebih dikenal dengan pelatihan membaca nyaring ini digelar di Aula Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Lampung. Acara ini diikuti oleh 50 peserta. Para peserta berasal dari berbagai instansi mulai dari pegiat literasi, guru TK, orang tua, hingga penulis Lampung. Tris Sujarwo yang pernah mengikuti Training of Trainer Red Alert dari Room to Read dan juga Read Aloud Academia ini didapuk sebagai narasumber utama. Sebelumnya Jarwo Songha yang juga seorang pegiat sastra lisan Lampung ini mengisi pelatihan membaca nyaring di Flores NTT hingga pelosok Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Demikian sikam Leonardo di Mempasya, walaupun tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
4: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
5: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang.
6: FM Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
5: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
4: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
5: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
4: Jadi?
5: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini, menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat budaya ada banyak jenis koleksi museum transmigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Mm-hmm. Kemudian ada alat rumah tangga itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, mm-hmm. uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, mm-hmm. dan alu. Mm-hmm. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Mm-hmm. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Mm-hmm. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Mm-hmm. Untuk nyiri.
1: Untuk ya? Nyiri. Mm-hmm. Kemudian ada alat transportasi, sepeda, kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum.
1: Okay.
0: Sahabat budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi. Dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Hmm. Untuk mengganti lah ya,
0: iya, mengganti.
2: Rasa usapan barang, terima kasih.
0: Betul.
2: Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Mm-hmm. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Mm-hmm. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Mm-hmm. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Mm-hmm. Religi dan budaya jumlahnya 161. Mm-hmm. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Mm-hmm. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Sebagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya Susi Ratu Belia.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum beduk azan maghrib, kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, membacakan surat Al-Furqan ayat 45 hingga 50. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban antar

0: Pati pelamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban di jajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tanno lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Hmm, kau ngajak tetangga no nak dah.
1: Oi, tetangga bangun nanya kacau gawah ni kuna. Ngicepan nyak ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepan nyak tetangga sebelah. Mak pernah nyak ngahop tetangga jaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyuh-yuyuh mo. Yuyuh batang ni kandu. Sapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mak bakai ke mak niku. Aji di jan nambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan. Pokok ni mandok si baki ni sengepok ku yuyuh jika mak niku.
1: Oh, tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok ku duai balak sekalian kandu ni sah.
2: Namun ni, cak bang luangan. Haga ngitok ke yuyuh duai balak. Kadu pak niku ngetok ku yuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ku mulai duai balak. Api-api, bernong ki banjak sapa sekena. Mawan ki jaman jauh si kena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ko gagang ngetok ku yuyuh duai balak.
1: Wa usah ciriwit bangguk mo. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak ngedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
2: Aca bang tambah luangan ki. Dah kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lehot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ki duai balak. Mak lau. Kena kam banjak kena. Kam dos kena.
1: Pusing wa tetangga wa jangan duk dah penuh kutok kok di jangan yuyu nyeni ku puas hati
2: mu jo mane aku tak lagi yuyu meja ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyak magang lihat emak dija

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut muncul, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Pak! Yalah, Pak!
4: Api!
3: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mau di lebing
4: Api.
3: Nih!
4: Arbayah mah ngedok di lebing nih? Apa kita, Bu?
3: Iya!
4: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
3: Kinang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedom! Nah, Ibu juga mah nyak. Kaki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
4: Ah, ngikuti, Bu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
3: Lah, mak mungkin, Pak. Mak mungkin mak ngedok mawat ki iya sulah jahang di juyu no.
4: Loh, mak mungkin apa kita?
3: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Aduh, suka niku halunya. Suka niku lagi bakaso deh, Pak. Surat ini nunjuk kita kuat.
4: Tapi?
3: Ini surat Arbayah.
4: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
3: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan ini. Api isinya.
5: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kini mahab. Di saat mak bak membaca surat hinji, Arbayah haduluah jak lambang. Bak, mak, kuting wadang wateh. Arbayah dijak dalam keadaan beki, sehat, khikmu nyai. Saya kekua, Arbayah hadangani pandai jama bak. Khikmu nih mak. Bahwa Arbayah luah jak lamban mau tenggalan mak bak kidangnya ma bang Zainal iu mak bak bang Zainal Arbayah lapah wainya tukon cinta Arbayah jama bang Zainal si kamu kadu butekat haga baku mata.

0: sung ini saya dilamban. Salam sayang, kue sung ini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Senduan ni mak nenek mi dok dija. Pat api ke dawai ke pekaluan.
3: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Keti ni leguat juga si tiram zaman nyak yo.
3: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget ni jamah buat saya ni kusani nambi api gelak ni.
1: Ya Allah dada kesap.
3: Bangi nihan minan.
1: Iyo mune. Ngapai kita.
3: Minan, nyak agak ngilu jaman iku resep caka nyani darah kesapsa.
1: Oh, walah, iyo yu nambikan iku mak kesipang leh nyak nyani darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, teluy, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
3: Ika sinugawo?
1: Iyo mane. Na untuk takakan ni, kik misal ni yo, kamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni sengah sudu gawo, sengah sendok gawo, telu ni saimu ni. Sedangkan uwai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, aki uyah buku secukup ni.
3: Oh, jadi kena ya?
4: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dadah

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya minum lagi lagu-lagu Sami Garuda Gamis kunci jamu ya. Saat ini si gampang Leon masih ngajarin minum lagi hingga petang pukul 9 waktu yang sepakat nanti. Gamis kembali lagu-lagu dalam santai dalam program acara Launi DB.

0: satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.
1: Minak Muahi, Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
2: Weh, setetangga Nesta, jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngerapong, belanga kaca. Ya Allah Tuhan, cak ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na ngredit ngahutang. Ngredit Nesta ngahutang.
3: Allah, udah kani, nyak ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nyak kacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan, podok hulu kau ngedengis Nesta si.
2: Ya, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok. Kau, nyak sama aku lagi kau ni kumawan. Lihat anak tetangga Nesa, mak gawi ni pamer kawai lau, pamer belanga lau. Anak nambi kulanya kulkas ni baru mana? Hah, palingan Nesa ngahutang, kima jang kredit atau dang-dang, ya jang ngahun, dang-dang Nesa. Jadi ipa ni duit mana?
3: Ya api rugi nek misalkan tian ngutang, rugi kau doni niku. Hadue, tok kau hokek mau iri, jema hokek ni jema, mak usah niku iri-iri weh hokek mau Nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan, kena-kena gaw kerjaan ni api ngopok kau tetangga, ngicik kau tetangga, uli kau kiri kau kayak mana sasusi, haduta lagi.
2: Alah haduta haman peniku, Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi, tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus konya. Haduh haman taniku, tak kena nutup.
4: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Sahabat budaya, tradisi berdiam adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan berdiam biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi budiom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.
4: Bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

Baiklah Minda Mogi, sampai sini si Kambang dengan Cani Minda Mogi ya. Dan nanti setelah waktu jam 19 Minda Mogi akan dikasih di jam majurita hingga petang pukul 23 lebih 53 menit waktu yang saya nanti. Kita maaf ya jika salah-salah kata. Anjay Jalan Kasubroto nomor 26 Pemadam Bandabung. Jika bisa bertugas, mengucapkan selamat dibingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Minamogi, Kodim 0427 Waikana membangun sarana sumur bor di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Pembangunan sumur bor ini merupakan bagian dari upaya TNI mendukung penyediaan akses air bersih bagi warga. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi kesulitan masyarakat memperoleh air bersih, terutama saat musim kemarau. Komandan Kodim 0427 Waikana Letkol Arm Sigit Windato mengatakan, pembangunan sumur bor merupakan wujud kepedulian TNI kepada masyarakat. Informasi selanjutnya. Pengadilan Negeri Belambang Numpu dijadwalkan membacakan putusan terhadap 13 terdakwa kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Waikanan pada Rabu 5 Agustus 2026. Kasus yang diungkap Polda Lampung pada awal Maret 2026 itu menjadi sorotan karena aktivitas tambang ilegal tersebut disebut menghasilkan pendapatan hingga 73,7 miliar per bulan dan telah beroperasi sekitar 1,5 tahun. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waikana menuntut seluruh terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang pada Rabu 15 Juli 2026 lalu. Ke-13 terdakwa dibagi dalam 3 berkas perkara, namun seluruhnya menerima tuntutan yang sama. Demikian sikap Leonardo Hendra Pasha, selamat diwingi.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun minamuahi api kabak. Sehat seunyi ni. Alhamdulillah Bang Medi Irawan dapok ngancak minamuahi dalam launi debingi kani di suasana kani Selasa 4 Agustus 2026 sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa minamuahi di Selasa malam Rabu menawa acara manjau debingi. Minamuahi dapok gabung ya melalui telepon di 0721 255 112.

0: buat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang

0: Hey Ra, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih mulai dari sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terbaru di bidang teknologi antariksa. Kima Ngedo perubahan jadwal, satelit Lampung 1 akan meluncur ke orbit di 5 Agustus 2026 di laut lepas pantai Shandong, China. Peluncuran China jadi tonggak baru transformasi digital Lampung melalui pemanfaatan teknologi satelit guna mendukung pembangunan berbasis data. Satelit Lampung 1 dikembangkan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Lampung dengan perusahaan antariksa asal China, Star Vision. Kepastian jadwal peluncuran diumumkan Star Vision melalui akun Instagram resminya @star.vision_aerospace. Dalam unggahan, perusahaan memperlihatkan roket pembawa satelit kembar Hyperspectral OSE telah diangkut ke kapal peluncur dan bergerak menuju titik peluncuran di Laut Shandong. Misi ini membawa dua satelit utama, yakni Lampung 1 milik Indonesia dan Samarkand 2028 milik Uzbekistan. Sebagai bagian dari kerjasama internasional di bidang teknologi antariksa dan juga penginderaan jauh. Jadi Minamuaki, Lampung akan memiliki salah satu satelit, namanya satelit Lampung 1, yang akan meluncur ke orbit pada 5 Agustus 2026 dari laut lepas pantai Shandong, China besok tanggal 5, berarti besok ya Minamuaki. Wah, selamat ya, mudah-mudahan akan lebih memberikan banyak informasi teknologi, kemajuan teknologi dan lain-lain sehingga bisa mempermudah dan membantu pemerintah khususnya Provinsi Lampung dan masyarakat untuk bisa lebih maju di bidang teknologi ya.

bergerak adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi, seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi. Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Susi, tumben nian kornana beras di hulu penuh nian kode kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedak makai beras, nambah lau, nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku, haga dipanya.
0: Agam dipas ya niku sih.
1: Emang yang gue mau mak cerita kodo, kan disini kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Mak nyerita doeng gomu jaman niku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cai gomu mak cawa, awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

Makaton yan weh, Bang Medi Mi Jogja. Jujur kok makaton yan, memang Jogja tuh istimewa ya Minamu Aki ya. Makanannya murah, orangnya ramah-ramah, kemudian juga tempat wisatanya juga banyak. Ya kalau misalkan kita gak bisa membandingkan antara Lampung dengan Jogja, artinya setiap daerah itu punya potensi wisata masing-masing dan setiap orang itu punya keinginan masing-masing pengen kemana. Gak mungkin dong weh, saya pengen banget ke Lampung misalkan Bang Medi Cawa. Uli Medi kan memang kado di Lampung. Mak mungkin Bang Medi Cawa, ih Bang Medi mau tonton di Lampung, mau tonton di Lampung. Mak mungkin beli Bang Medi kado di Lampung. Jadi pengen ke Jogja. Ke Jogja itu baru sekali sih ya, minat muak. Dua hari atau tiga hari waktu itu. Kurang, Mak Medi Padipa. Ya nantilah mudah-mudahan ada rezeki bisa kesana ya minat muak ya. Kalau Lampung juga betapa indah lah. Kalau Lampung mak usah dicawa kok lagi lah Lampung. Pantainya oke ya kan. Tempat-tempat wisatanya banyak. Kalau ada duit, kelilingin aja semua Lampung tuh Minam Wak ya. Mulai dari Lampung Barat, Pesisir Barat, mana lagi? Pesawaran, Tanggamus, Prinsewu, mana lagi tuh? Bandar Lampung, Metro, Lampung Utara, Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang Barat. Mana lagi yang belum kesebut? Semua lah ya. Kunjungin kalau ada uangnya. Karena di setiap daerah yang ada di Lampung itu punya wisata masing-masing, cagar budaya masing-masing yang menjadi kebanggaan dari masyarakat yang ada di daerah masing-masing.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mat, kenapa ya anak saya di rumah itu

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

Tetap di Perempat FM, suara Budi Lampu Minamuaki, Janjiwa acara Manja Debingi Minamuaki benar dapat gabung di telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Kamu tunggu Bang Edo ya Minamuaki, sengisi acara Manja Debingi.

Minang Amuari naiknya sejumlah kebutuhan pokok di kota Metro membuat pedagang serba salah. Diketahui dalam sepekan terakhir, sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik dengan lonjakan paling tajam terjadi pada komoditas cabai hijau yang melesat hingga 52%. Harry, seorang pedagang bumbu dapur kaki lima di pasar induk kota Metro, mengatakan sejak Senin, empat komoditas utama mengalami kenaikan, yakni cabai hijau, cabai merah, bawang putih, dan juga telur ayam ras. Cabai hijau naik dari Rp25.000 menjadi Rp38.000 per kilo, naik sekitar Rp13.000, cabai merah naik Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilo, bawang putih terkatut naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilo, dan telur ras naik tipis dari Rp27.000 menjadi Rp28.000 per kilo. Menurutnya kenaikan harga komoditas ini dipicu oleh berkurangnya pasokan dari daerah penghasil yang ada di Pulau Jawa. Informasi yang terakhir, Minang Muaki, sejumlah lokasi yang menjadi tempat penampungan air dikhawatirkan kering imbas fenomena cuaca ekstrim El Nino yang melanda Indonesia. Beberapa tempat yang menjadi penampungan air seperti waduk atau danau buatan manusia yang dibuat dengan membendung aliran sungai, menggali tanah, dan memanfaatkan area lembah untuk menampung cadangan air dalam jumlah besar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan kekhawatiran karena saat ini El Nino dengan fase kuat dan lebih kering sedang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan. Dampak fenomena cuaca ekstrim El Nino, curah hujan menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, BMKG memastikan akan melakukan modifikasi cuaca dalam upaya memitigasi terjadinya kekeringan yang meluas dan berkepanjangan. Antara capai waktu pukul kuang puluh, tokop tunggal mola di waktu selatan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: mengusir penjajah. Kang Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
1: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Kang Hussein dan pengikutnya.

0: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Husein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Husein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
1: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
2: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
3: Astagfirullah, Pak Husein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
4: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
3: Pak Husein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
2: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
1: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
3: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
4: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
3: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
4: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Panghusein masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Panghusein berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Panghusein, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Panghusein!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Panghusein, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Panghusein bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Panghusein, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencok.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Panghusein dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Panghusein yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Panghusein.
6: Bertahanlah, bertahanlah Panghusein.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Panghusein.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
7: Tidak, Panghusein. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Panghusein,

Nas menembus dada Pang Husin yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nabi tabi penyembang tohajin suku dan sumbai. Selamat bingi. Selamat bertunggu dan setempat mulai kesempatan bingi je. Di panas kepah bulan je Agustus tahun 2006. Ada pun kalian kata sepatutnya kami di permana Medikaro dan sunyi kami menutanjakan petugas ilham kamu ajak kejauhan terus tersuas wadah jauh dan tawan. Ya, tapi pun nabi kami. Kapan tu nyimbang bidang suku dan bangga sebatin dan sebatin. Tapi kapan tu nyini? Anjur silakan. Iram mati, angun muang depokon, dan cikam cuba bayi manjau di bingian. Kekala popoda, semunyun segala. Munyayan dari muang luar kasuat tunggu dalam. Jom kami di baja lebo tunggu kabo, jalan tunggu luar tiu jab bilik bidang bilik. Apa katong, ina pesangmu cutanya. Apa ulah ina ulini. Kedua popi ini senyau, apa yang tersirat itulah yang tersurat. Selamat bini, cunyi dan segala. Salam kumuhan jika kami katus batu wong penambahan alamku.

0: Makasih Yuli, satu karya cipta Jayan Rupiaramnya. Nah, waktu saya berbahagia. Mata wasem nih, waktu demi waktu, 8 mil 8. Cepet teman cembang Edo ya, 2 Agustus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ya pun, siapa aja ya?
1: Bajarwo.
0: Om Bajarwo. Ya, udah lama banget saya ketemuan Mbak Jarwo.
1: Oh, kan kemarin udah mabuk juga.
0: Iya, udah happy weh.
1: Kangen apa sih RRI? Kemarin itu ada gak seminggu melagu-lagu
0: gitu. Iya, kenapa? Coba Bang Edo aja.
1: Edo.
0: Iya.
1: Bukan-bukan sosial media ya. Lagu-lagu Lampung lagi viral, lagi hit, banyak sekali yang lagu Lampung.
0: Iya, tidak.
1: Malam aku minta di RRI Bengkulu, lagu Lampung.
0: Enak bisa, sekarang kan udah di YouTube semua, jadi ada bisa dicari.
1: Iya.
0: Jadi seluruh dunia ada bisa dibuka ya.
1: Harus menyebarkan lagu-lagu Lampung seluruh Indonesia.
0: Iyulah weh.
1: Ke RRI digital kena semua seluruh Indonesia.
0: Iya, seluruh bukan Indonesia, di dunia juga bisa buka kalau dari aplikasi ya, itu. Ya. Iya.
1: Ada suara saya Spanyol. Sekarang kalau itu lagunya Korban Dunia Maya.
0: Korban Dunia Maya.
1: Ya, penyanyi ini Bunda Vina.
0: Oh iya, nanti ku sepok ya, Korban Dunia Maya.
1: Ini panggil lagu nih.
0: Baru tahu deh ya.
1: Makanya Bang Edo dilihat di TikTok, lampu-lampu lagi viral.
0: Lagi tren. Yuk.
1: Jadi misalnya di dalam lagu itu.
0: Iya.
1: Sikop, barang ketemuan ya begitu.
0: Wow, ternyata dan ternyata.
1: Contohnya ya, tentara, ternyata di dalam penjara gitu dalam lagu. Keren orang Lampung tuh ceritain lagu nih.
0: Iya.
1: Ya, tolong sepoh ya Korban Dunia Maya.
0: Udah, siap.
1: Iya.
0: Iya.
1: Buat orang-orang Lampung.
0: Iya.
1: Debini.
0: Iya, Debini sebenarnya.
1: Cukup apapun lah di provinsi Lampung banyak.
0: Iya, banyak orang Lampung yang berasal dari daerah lain ya. Tapi udah jadi orang Lampung dia ya.
1: Makanya kalau Mbak pulang kampung malu kalau ditanya ya orang Lampung datang.
0: Oh, iyo kita cawa Lampung pandai cuti-cuti ya.
1: Alhamdulillah cuti-cuti. Bahasa Lampungnya
0: Mulan. Nah, bahasa Jawa mangan.
1: Dan kalau tidur apa Mbak? Pedom.
0: Podom, pedom. Jadi kalau bahasa Batak podom.
1: Nah, kalau siang apa? Siang dawa.
0: Dawa. Iya.
1: Nah, kalau sore Mbak
0: Didi.
1: Oh,
0: iya.
1: Nah, RRI ini lompat aja yang ada di
0: rancang. Iya. Yang ada kamusnya. Iya Mbak Jarwo, makasih ya.
1: Jamaah, salam-salam yo.
0: Iya.
1: Salam nih jamaah Bunda Samba Lampung Timur.
0: Iya Bunda Samba.
1: Terus nih jamaah Raden Saka Ayah Usuk Suwa yo di Kalian.
0: Oh ya.
1: Jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni. Jamaah Topan di Kota Karang. Jamaah Cerunyi Nilai.
0: Iya Mbak ya.
1: Ayo.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Siarannya terang di sana bagus.
1: Wah, pokoknya kalau RRI ini ya, saya ini pokoknya bening jernih pokoknya.
0: Amin. Apalagi suara Bang Edonya ya gitu ya.
1: Oh, kalau Bang Edo di Lampung Timur itu terkenal ya serak-serak basah.
0: Aduh, wah. Terima kasih Mbak.
1: Selalu cek keluarga ya Bang Edo ya.
0: Iya, terima kasih sama-sama.
1: Buat Bunda Heni Pulpa juga sama yeah. Heni di kemilin ya. Udah, makasih ya Bang
0: Edo. Kasih kembali Mbak Jarwo ya.
1: Assalamualaikum
0: Habibur. Waalaikumsalam. Ya pun.
2: Ya.
0: Gunung Lampung berasal sejak luar Lampung. Madu mencintai je Bang Edo. Ternyata wah luar biasa mengasihkan jawabannya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tabib pun. Ya pun.
1: Apa kabar Bang Edo?
0: Sehat Bang Senen ya.
1: Lagu ni. Semua.
0: Hah? Apa judul lagu ni?
1: Lagu ni.
0: Nak kau bingung? Hah?
1: Nak judul.
0: Temu judul?
1: Penahan.
0: Penahan judul. Yo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tinggal rasa lo bayar. Orang sehat. Mama dia lah yang kembar. Minat wakil di sistem.
0: Iya.
1: Rasa kalau umur. Jadi apa suara? Kirim suara. Penjuru kesehatan. Nurdin pulang nanti dan kerja jabatan. Pasir pada tani, Mama Kukri, Dato' Acem Peluduran.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bang.
0: Iya, sama-sama.
1: Kalau Abang sehat selalu.
0: Amin, amin. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo cuba buka pai sama WhatsApp je ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Bang Edo.
0: Waalaikumsalam, iya pun. Kabar
3: Alhamdulillah kabar nih sehat seunyinya. Apa kabar nih Bang Edo keluarga nih?
0: Sehat. Masih kemarau di sana?
3: Waduh, Bang Edo keluar kemarau tapi alhamdulillah tetap berjalan kalau di nelayan-nelayan.
0: Amin, amin. Nelayan enak mayangnya ya.
3: Iya. Iya, tapi kalau Topang kan bagian daratnya Bang Edo.
0: Iyalah. Bagian pengeringan produksi aja gitu iya. Ya.
3: Iya Bang Edo. Ayo main ke Kota Karang.
0: Insya Allah nanti waktu-waktu akan kucari.
3: Diambil aja nomor WA saya ini 24 jam aktif.
0: Iya, iya.
3: Kalau WA kan enak, kalau HP kecil kan enggak tahu orangnya kayak mana.
0: Ada kan
3: bisa.
0: Ada.
3: Bisa iya. Sherlock, bisa iya. Video call.
0: Oke, kita.
3: Oh iya. Iya, ngomong-ngomong Bang Jarwo tadi emang lagu-lagu lagi viral sih, lagi hit pokoknya lagu-lagu Lampung.
0: Iya loh.
3: Saya kalau bikin TikTok lagu-lagu Lampung Bang Edo.
0: Oh gitu.
3: Bang Edo kalau mau berteman TikTok saya Babang Tampan 26.
0: Oh iya iya.
3: Tuh banyak tuh aku bikin lagu-lagu Lampung.
0: Oh iya.
3: Ya biar pengikut-pengikut kan tahu yang dari luar-luar itu. Oh ini lagu Lampung gitu kan. Ada lagunya itu ya. Apa tuh judul-judulnya itu nanti saya nanya sama Minan Susi. Kalau saya orangnya kalau tentang Lampung tuh ya belajar gitu, cuti-cuti ya Bang Edo ya.
0: Iyalah harus. Jadi, jangan
3: alhamdulillah
0: malu.
3: Penyiar-penyiar yang senior itu saya tidak mau mengganggu waktunya, tapi kalau untuk Minan Susi katanya kalau bertanya silakan ikut chat. Apa sih artinya ini gitu. Ini dijelasin sama Minan Susi.
0: Oh iya, baik kan deh
3: ya. Lagune Bakas Mak Modal.
0: Bakas Mak Modal.
3: Nah, belum tahu kan lagu itu belum pernah diputar ya?
0: Iya, belum ya.
3: Kan kata Bang Edo lagunya harus yang jangan itu aja.
0: Iya.
3: Kata Bang Edo kan.
0: Iyalah. Sekarang ini enak kan ada YouTube gampang bener ya yang.
3: Ya juga gitu sih kadang kalau lagi jenuh gitu kan, kalau lagi ada acara-acara ya di YouTube lagu-lagu Lampung.
0: Iya, enak sih. Bagus sih. Mungkin model-model yang baru ya.
3: Iya. Walaupun yang lama sekarang kan di cover musiknya sama Bang Tamsan Jaya. Jadi jadi segar lagi gitu musiknya, segar.
0: Di repro lagi sama dia ya.
3: Kayak Handan Hati di remix pakai. Pokoknya
0: ya tuntutan anak-anak.
3: Iya jadi dengar, ya. Lagu-lagu Lampung yang lama-lama itu di aransemennya diganti musiknya itu diperbarui ya, sama Bang Sandi.
0: Untuk anak-anak muda ya.
3: Apalagi remixnya Bang Sanjaya itu kan aduh.
0: Bisa sih anaknya. Iya. Remixnya dia remix hidup dia itu right.
3: Iya.
0: Dia enak dia.
3: Enggak menurut. Apalagi yang nyanyiin istrinya itu ya, Winda Sanjaya ya.
0: Winda ya.
3: Pokoknya suami itu tuh the best lah.
0: Tiga serangkai pokoknya.
3: Tiga serangkai. Buat lagu nih Bang Eda ya.
0: Iya iya iya nanti cari ya.
3: Yo okay. Salam nih jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Mak ketinggalan jama Bang Pendi di Oku Selatan. Terus muni jama Bang Yus Punduh Pidada. Jama Waputri bersama Udone di W Halim. Jama Mbak Eni di Kemiling. Jama Bunda Heni di Pulau Panggung. Terus muni jama Bang Amir. Jama Bunda Samba di Lampung Timur. Pokoknya jama seunyi ini lah sehat selalu Bang Eda ya.
0: Iya.
3: Terima kasih ditunggu lagunya sambil ngopi Bang Eda.
0: Oh, asik. Ya.
3: Sudah. Assalamualaikum
0: Kabipun. Waalaikumsalam ya pun. Iya, Kota Karang makasih juga Bang Eda. Selamat dibingi. Sehat selalu untuk satu dan semuanya coba Bang Eda ya. Merdeka ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, men. Apa kabarmu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Sama.
2: Alhamdulillah. Lagunya ya, Bang.
0: Apa itu, En?
2: Lagunya Kumbang Layu, Bang.
0: Kumbang Layu. Ya.
2: Yo, salamnya buat Amir, Bapak Kota Karang, Bang Pendi, Bang Tarson, Mas Surati Sindanganom, terus Mas Jarwo, Bunda Samba, Bunda Ti, Mama Pungsi, Ibu Roh Cidamean, terus Mbak Neng Setiawati, buat semuanya aja ya Bang Edo.
0: Oh iya? Mas
2: Bang Edo, semoga saya selalu Bang Edo.
0: Amin, makasih ya Ade.
2: Pulang hati-hati ya Bang.
0: Iya Ade.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, Kemiling, makasih juga Bang Edo. Selamat bergabung. Sehat selalu sekeluarga ya. Nah, selamat dibungi nih. Gap dengar-dengar sebagai cubang itu. Jadi sakung ipa-ipa je. Dan ni mati pay lagu-lagu si anyar-anyar dia cubang itu ya. Ya gua api lagu korban dunia maya aja ya. Ya soalnya bang ada penasaran mu nih sih. Ya.

0: Oh iya, dan pendengar perempuan,
1: luar biasa gula-gula empung dia. Jadi satu pesan nasihat Mone cowok dia. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar bang?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabarmu bang Edo?
1: Wawai-wawai juga bang. Apa kabar Risan?
2: Apa kabar tua? Wawai-wawai kau.
1: Wawai. Angin kedok kencong ya.
2: Yo angin kedok kencong kan ni panas.
1: Dompet ni dompet ni?
2: Dompet ni dingin.
1: Aduh, bakas Tuhan. Gelamnya juga Kak Tuhan.
2: Pani panas Bang Edo, asal hati yang panas.
1: Oh iyo.
2: Iyo, hati mah sejuk.
1: Aduh, iyo kidawi.
2: Siapa
1: di kuan
2: siapa?
1: Siapa di kuan Mbak Jarwo, Senin, Topan, Eni.
2: Oh, di salam pesidanya cuma.
1: Iyo.
2: Mbak Eni Pulpa,
1: silakan.
2: Mbak Jarwo, cuma siapa lagi? Cuma Nurdin pulang sebesi.
1: Iya.
2: Cuma siapa ya? Siwak-siwak ini kan, cuma Bang Senen.
1: Iya Bang.
2: Jombang Udin, Jombang Jiri. Jombang Putri mah kuan lagi kau pak.
1: Tano ya?
2: Jombang Putri mah kuan lagi.
1: Yang ngelunik ke badan nih.
2: Iya, udah hati kejuh aja. Tapi ingat mulai kujuh.
1: Aduh. Alah. Bebay lunik Udin.
2: Ini asetan kebuahnya nama kuan lagi.
1: Iya, udah hati.
2: Iya, mau gebu-gebu awal.
1: Awalnya gawat. Ujung-ujungnya malu di diri. Masya Allah. Ayo kita.
2: Ini ada kudata bang.
1: Ada sakat teman.
2: Di ujung Tanjung ada lentera.
1: Oh iya.
2: Lampunya terang di malam hari. Hatiku selalu bertanya-tanya.
1: Wow.
2: Kapankah kiranya bertemu dengan Kak Heni?
1: Ini Bang Heni ini kunti. Dia pula panggung.
2: Tidak apa-apa, itu kan pantun.
1: Iya, apa-apa. Jawab nanti Heni.
2: Iya. Kalau saya masuk unyini lah Bang ya.
1: Iya.
2: Unyini Jawa, apapun kasih. Jema Pengerbua, Jema Petrawai 5.
1: Iya.
2: Jema, tapi tapi dalam dalam lebih Hamidah, jemaah siapa lagi je? Dalam Masuji.
1: Aduh meninggal.
2: Ah?
1: Aduh meninggal dalam Masuji.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Iya.
2: Aduh meninggalmu.
1: Iya.
2: Oh, penduh kidah weh.
1: Ya Allah.
2: Pandai gantanya.
1: Nah, Tuhan.
2: Yo jemaah. Ali dia muneh di pesawaran.
1: Iya.
2: Cuma Raden Saka muneh di bulok.
1: Iya.
2: Abi lagu api bang saya kira putoh.
1: Lagu sebangi lah saya kira putoh.
2: Api lah lagu.
1: Api cawamu.
2: Anak. Iya. Kilo lagu api.
1: Iya ani.
2: Bangi un.
1: Iya doh ani siapa kau nanti?
2: Yo ani siapa? Pokoknya nutup abangnya doh kau.
1: Oh iya nutupnya ya.
2: Salam pembunuhnya mah Abang Sultan Purnama.
1: Iya, buat dia sehat.
2: Keluarga ya.
1: Yo. Yo.
2: Ya jemaah kasus dia Ratu Mulia.
1: Iya.
2: Jemaah Bang Medi.
1: Iya, buat.
2: Punya ini gak apa Bang ya.
1: Yo.
2: Terima kasih.
1: Kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih. Bang Usup Sewa di Suwa. Selama di bingi ya. Masa-masa ketika kang kumpul jama-jama tumbayang. Jadi kapal memidok anjak pulau, mid pulau, jak pulau, mid pulau. Jadi kenangan yang tak terlupakan sebang Edo ya. Ini adalah satu keindahan dan kebahagiaan juga. Satu uri itu Bang Edo ya. Yuk, selamat pagi. Gue sebagai Bang Edo. Yang belum gabung lagi. Ya. Silakan telepon dapur. Yuk, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Edo?
1: Wah. Siapa ya?
3: Anak Edo.
1: Apa kabar di Pulau Sebesi? Lagu ni. Apa? Jangan tinggal.
3: Bulan kubabai pulang.
1: Bulan kubabai mulang. Yo. Ya. Okey.
3: Ya, agak salam pula.
1: Ya.
3: Salamnya pakai ni kakak ini di Pulau Panggung ya. Apa kabar ya?
1: Ya.
3: Sehat. Edor terus. Terus semuanya jema. Ini Merlina ni ya di Pemiling ya.
1: Ya.
3: Terus sehat semuanya. Bukan soalnya ini ni kau terus bang ya?
1: Oh, gini ya.
3: Iya, soalnya ini enggak apa-apa, dipilih-pilih bang ya.
1: Oh, iya.
3: Selalu sehat punya mawan.
1: Bunda
3: Bang Edo, terima kasih bang ya.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan Bang Edo selalu sehat.
1: Amin, sehat selalu.
3: Mudah-mudahan Makota sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, makasih juga Bang Edo. Ya, gue plus subsi Bang Nurin. Dan seunyian keluarga ya. Halo, assalamualaikum.
3: Salam Bang Edo.
1: Iya pun. Wawai gawo.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Ayo jamaah Pak Suradi di sidangan om.
1: Siapa?
4: Pak Suradi di sidangan om.
1: Pak Suradi.
4: Iya.
1: Kok suaranya keren amat deh Pak Suradi sekarang.
4: Apa iya sih bang?
1: Iya. Kayak anak-anak abigi.
4: Apa iya?
1: Aduh, kacau.
4: Kayak anak muda ya.
1: Iya, kayak anak muda aja.
4: Lagu ini nyoba.
1: Lagu macem-macem.
4: Aku minta laguin aja ya, baliklah ya.
1: Baliklah. Nah, mak kau lah balik dah, lagu Lampung aja.
4: Mak kau?
1: Iya, lagu Lampung. Ini masuk ke lagu ini Batang Hari Sembilan balik lagu.
4: Oh, Batang Hari Sembilan. Waduh,
1: iya.
4: Terus judul-judul lagu Lampung itu apa sih? Enggak ini sih ya.
1: Enggak nyambung ya.
4: Enggak tahu judul-judulnya itu.
1: Kasihan dah lo. Oh. Buka YouTube aja dulu, lihat-lihat. Ketik lagu Lampung nanti keluar semua.
4: Nah ya, coba dibuka dulu itu.
1: Iya, biar tahu dia ya.
4: Ya pokoknya ikutan aja lah.
1: Iya bang, nanti cari dia.
4: Yang penting yang paling seneng ya semua lagu Lampung aku paling seneng.
1: Iya.
4: Yang paling seneng lagu dangdutnya.
1: Iya dangdut ya.
4: Kan ada remix, ada pop Lampung,
1: ada semua.
4: Tapi senangnya lagu dangdutnya itu.
1: Oh gitu ya.
4: Salam nih buat Nurdin ya di Pulau Sebesi.
1: Di Pulau Sebesi.
4: Selamat di Bingi.
1: Iya.
4: Sama Bang Senen.
1: Yui.
4: Selamat di Bingi. Sama Pak Katima di Bandar Lampung. Selamat di Bingi.
1: Iya.
4: Sama Topan di Kota Kara. Selamat di Bingi. Ambah Jarwo di Kota Lama. Selamat di Bingi.
1: Iya.
4: Sama Darmi Sakura di Bering Sewu, selamat di Bingi.
1: Iya.
4: Ya, semuanya juga apa, Bang?
1: Oh iya.
4: Sebesarnya buat Bang Edo.
1: Oh iya, makasih. Ayah,
4: semoga selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
4: Kalau pagi itu menyetor sama Mbak Julian.
1: Iya.
4: Bang Medi juga itu.
1: Ada ya, gantian kok dorang ya.
4: Makasih, Mbak ya. Bang Edo, makasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payu pidawe. Oke, Pak Suradi, sini dan anum. Makasih coba Bang Edo. Salam kumawin dan kekeluargaan selalu coba Bang Edo ya. Sehat dan sehat selalu ya. Inilah harapan kami.

0: Ya.
1: Temen dia tuh Bang Edan. Ternyata lagu-lagu Lampung Tano aja. Lagu zaman generasi muda asik kasih musik ini ya. Musik ini artemen nih si Bang Edo ya. Selamat dini, saya ada tergabung di WhatsApp si Bang Edo. Selamat dini, saya sempat mune. Dan selamat dini mune. Coba di jaringan seluler si Bang Edo. Ya, saya akan tunggu juga itu sebelum tunggu nampok ini. Ini togok pukul 22 waktu Indonesia Barat kok ya.

0: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada kabar, Mending?
1: Alhamdulillah sehat. Mang Edok sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Kakak sehat ya?
0: Sehat, Ding, ya.
1: Amole lagune.
0: Apa, Ding?
1: Ditinggal bapak mati.
0: Aduh, ini maaf mula ini ku dipantunnya bang subsua.
1: Iyalah. Salam-salam Pak ya.
0: Iya.
1: Okay, nih bang subsua, jama bang Darson, jama Edok nih, jama Topan nih ya selamat dibingi.
0: Yeah.
1: Bang Narawi, Dato Atin, Atin bolo-bolo nih. Terus mbak adikku Senen ya.
0: Iya. Yeah.
1: Senen, jama Nurdin, sewa di Pulau Sebesi, salam sehat ya Pak ya.
0: Amin.
1: Jama putrinya mau udone.
0: Iya.
1: Jama Bunda Samba adik Nabila nih ya selamat dibingi.
0: Heeh.
1: Jama Puah ya pesawat di Gunung Batu ya Bang Asnawi jama kakak nih ya salam
0: iya.
1: Sehat selalu. Jama Puah kan Alfikri sewa di Rintis ya. Salam sehat ya Dek ya. Seunyin-unyin kalau aja sama Puah itu sewa dolok gading lah ya.
0: Oh iya.
1: Salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Pakai Bang Edok ini kemulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pulau Panggung. Cikir Naja, ya. Nah, sangat tinggi baik-baik sebagian. Tapi kabar untuk Bang Edok. Bang Edok buka baik teleponnya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam, ya pun, siapa aja ya?
2: AADB di Panjang.
0: Oh, AADB di Panjang.
2: Kemudian pulang dari Sentin.
0: Oh, ya ampun. Saking setianya ayah.
2: Iya, karena mobilnya banyak yang masuk pulang sore.
0: Sama. Oh, amin, kalau gitu deh.
2: Siapa yang baru turun tadi?
0: Kak Heni di Pulau Panggung.
2: Oh, lagu ini...
0: Apa?
2: Gantungan,
0: ya, iya.
2: Apa nak abang? Bang Edo.
0: Iya.
2: Apa nak apa Bang Edo?
0: Wawai gawo. Ini suara asli gede bener, tapi hampir hilang. Yuk lanjut.
2: Salam-salamnya buat Panggung, buat Mama Pungki,
0: iya.
2: Kirim Gunung Batu, Bakat Iman di Gunung Bintang,
0: iya.
2: Yang terlihat, Rote, Pulau Sebesi, Bang Maman, Palang Besi, Mama Anis, Cempong Jaya, Wa Putri dan Udonya semoga sehat.
0: Iya.
2: Oh, Bunda Samba, Kirin Gunung Batu.
0: Yoi.
2: Ya ini di Kemiling, Eni Kemiling, Eyang Arjula Kemiling, terus Darson Raja Basa.
0: Iya.
2: Gomblo Alvin Bolo Bolo. Bang Usup Suwa.
0: Iya,
2: Bang Kento.

0: kakak, terus apa lagi yang lupa-lupa semua deh.
1: Iya, untuk jamu aja ya.
0: Jamu lah.
1: Iya, iya.
0: Buat nadonya, semoga dilindungi oleh Allah.
1: Amin, alhamdulillah, makasih ya.
0: Pulang hati-hati.
1: Iya, makasih ya.
0: Buah jakum, buah syukur. Assalamualaikum, tapi pun.
1: Iya pun. Iya, aji weh, dipanjang. Makasih coba ngedo. Bola-bola sempat salin jen ya. Langsung buka radio nelpon. Wow, keren sekali setian cibungnya. Oke, kita cibungnya dong. Gak buka lagi lagu nih ya cibungnya dong. Kembang layu. Anja ini dikemiling dia.

Betapanya. Kumayuy si Mangedon. Selamat pagi si Mangedon. Guay Eni di kemiling ya. Dan kumohon calon jalan sekalian si Mangedon ya. Munggu kualat kelancar selalu. Api gua usahanya si Mangedon ya. Oke, dan selamat pagi menit. Selagi nyantai si Mangedon. Baca roh je nak ya sekali lagu je. Ini baca roh si Mangedon ya. Sementara saya bagi saya pendengar saya setia, silakan saya agak tergabung melalui WhatsApp ataupun melalui pesawat telepon pun silakan coba ngedo ya.

bangun spiritual. Mudah-mudahan mak kecewa lagu ni ya. Ani sabar jadi. Ya, pendengaran boleh membuat selamat begini. Saya bingi-bingi umur ni. Tugas sebuah musikamnya berkurung aktivitas. Baik di pelayan publik, pelayan masyarakat, pelayan umum, pelayanan sosial ya. Saya malah penting di pelayanan sosial. Untuk masyarakat umum dan swasta ya. Saya harus sabar melayani cubang adil kawan pasien ini. Semoga kau menjadikan ia sebuah amal ibadah juga sama cubang adil ya. Ya, logo kau apa cubang adil? Inilah cerita dan kisah cerita ya.

0: kayaknya Nabila aja.
1: Ya Nurdin buat Susi.
0: Mudah-mudahan bulan ini nanti ada babai mulang di dia. Jadi maka setian lagi coba itu ya.
1: Iya, sama Mak Bang Edin. Namanya sendiri coba itu ya. Ya, dan sama juga nih buat Mas Suradi di Cinangan. Ya, Bang Adon hadirkan aku. Ya, permata hati aja ya, sebang itu ya.

Tulawanggong mudah-mudahan akong padang cabang itu ya. Dapat menikmati suasana dan mengulas kembali ingatan layangan kisah dan kenangan cabang itu ya. Ya inilah seterindah dalam satu kehidupan cabang itu. Pak Jibi dipanjang selamat tinggal yang.

trattate come due dia yang animuan dan di dalam kita dan kenangannya ya tentu kamu menyewa kekayaan ini lagu-lagu Lampungnya ya waktu ini wal klasik ini wal gitar tunggal gambus tunggal dan buat pop daerah ini coba ngedo ya coba nikmat ini dayu rapi ya atau ngebatas uyanya ya.

Iya, makasih sudah bergabung Jajino. Buat Mbak Jarwo, Mbak Senin, Mbak Topan, Mbak Deni, Bang Usut Tua, Bang Nurdin, dan menewat Mbak Suradi, dan Adin Gueni, Pak Panggung, dan menewat AAGB, Jauhnya.

Makasih Sunyi nih. Makasih sudah datang lo. Makasih sudah bergabung dengan Ian. Baik pendengar pasif dan aktif di Bang Edo ya. Dan tentu nih Jawatnya ada yang datang dan ada yang pergi. Ada pertemuan pasti wajib mereka pisah. Tapi insya Allah Tuhan mengizinkan dan berjodoh dan bertunggal lagi di waktu dan kesempatan kembali. Ya, kata wacawa kalau lebih kurang lagu menengah sunyi makbuto Bang Edo kirim maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From 4 FM Suara Budi Lampung, Kamtila Juko Luwet, kebersamaan di sesi berikutnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pagu dalam melauni debingi kanit jamaah lagu-lagu dangdut Lampung.

0: Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Parti-

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembeli hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar kan.
3: Hidup jadi lebih bermakna.

budaya Lampung selama debingi gue mina muakisu unyine si tentune pagon setia jema sikam di perempat FM suara budaya Lampung ya. Tentune suatu kebanggaan mina muaki bahwa Lampung kedua satelit salah saya ini adalah satelit Lampung 1. Saya tentune juga kabarnya agak di launching jemoh mina muaki di Jat Cina dia mina muaki. Jauh ni hanya Jat Cina yang nak muaki ya. Ya mudah-mudahan dengan uatnya satelit Lampung 1 saya meluncur ya Cinanji jadi tonggak transformasi digital di Provinsi Lampung. Dan minat muaki satelit Lampung 1 Sinji dilengkapi juga jema AI guna mengolah data di orbit. Jadi menurut Star Vision Lampung 1 dirancang guna mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung, terutama di sektor ekonomi kelautan, pengelolaan lingkungan, togo pengembangan industri berbasis data. Mubida jema satelit konvensional Lampung 1 dibekali teknologi pencitraan hiperspektral multiband saya dipadu ko jema artificial intelligence atau AI di dalam satelit. Teknologi sina memungkinkan proses analisis data dilakukan langsung di orbit sehingga formasi atau informasi dapat diperoleh lebih gelu, lebih akurat jema siap dimanfaatkan antara pemerintah atau juga pelaku industri. Dalam unggahan segego, Star Vision juga menandai pemerintah Provinsi Lampung, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, jema Uskosmos Uzbekistan sebagai mitra dalam misi saya dilakukan.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasiyu.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kenoyo. Api jam haga ngemaling ano kodo. Haga kutayak, payah.
0: Satu, dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, api lah sini, kusim bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi, cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati nini ku, Medi, nyakilu maha, Medi. Lain, pai, api gue emang mula tegak-tegak, makai seluwet di kebunku. Ya, kapan ya, wasan, kapan ya, aku ke malingnya.
0: Maling api mula lah, Susi, Allah, nyanji lagi lari paginya, makai jinyin, pudak, koma, kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu, Susi, gantanya lagi musim kemarau, ih.
1: Apa ya sih? Allah, mulan ni lagi haga olahraga. Soladang olahraga di kebun ni hulun. Jadi kenyak kan salah sakanya penyana aku ni kok gak ngakuk ketiput ko.
0: Memang di kunasa Susi busuk hati jatuh tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nak pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas ni kok, ni kok, ni kok, ni kok.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
4: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
5: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa. Modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
6: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
4: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
4: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini,

0: dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Si yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Sampai MC.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
5: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
4: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
5: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
4: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
5: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
4: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
5: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
4: Iya juga ya, Rin.

Selamat minggu, gue Mina Muahi. Saya tentunya lagi ngedengisko RRI Perempat Bandar Lampung, suara Bude Lampung. Hadu pukul 23 lebih kurang 17 menit waktu Indonesia Barat. Kepala lagu-lagu klasik Lampung, saya sikam hadir ke gue Mina Muahi. Pasti lagu-lagunya adalah lagu-lagu saya nyanyi ke Mina Muahi. Ngerasa lebih, apa ya, lebih santai karena ya, lebih mungkin mengengok ko kenangan masa lalu. Saya biasanya memang lagu-lagu peting tunggal atau lagu-lagu klasik Lampung Sinji, kata-katanya atau lirik-lirik dan bait-baitnya adalah kata-kata saya menyentuh. Mungkin Mina Muahi wa kenang-kenangan jama lagu-lagu saya sikam hadir ko di kesempatan debingi kani Sinji.

0: Gerabak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat.

Minamuaki di Papun Minamuaki berada mengkasaya tuntas saya dirawan dengan Cak Minamuaki dalam melawani The Bingi Kani di edisi Kani Sinji. Kani Selasa malam kebu tanggal Pak di bulan Agustus tahun 2026. Wakili kerabat kerja saya bertugas. Sampai dirawan ucapku selamat The Bingi. Wassalamualaikum.

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Mina muarindai kanca di papun jenganan kuti. Tunggu di japai puja makam di sepanjang kadis inci. Kambu pisah guna petunggu maulah cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina muari seunyini, wakili kerabat kerja saya bertugas di kemucapkan selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam budaya.

Jangan ikuti sinjila program apa RRI Badan Lambung Sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara ko siaran sekejong hari sinji Rabu 5 Juli 2026. Anja studio sikap saya butugas mengucap ko selamat mahayu, selamat menengis ko sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hemat FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu lagi Daiganca Sunyini. Senang sekali kembali hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini dalam Klauni pagi ini untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 5 Juli 2026, bersama saya Nona Karisma yang akan

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
1: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
2: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.

0: kalangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggah kango, kanah judumu mak togo-togo.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu, teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini, teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
5: Hidup jadi lebih bermakna.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Minum Waki, dimanapun Minum Waki berada, selanjutnya kami akan segera bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi.

0: pagi pendengar, kali ini di Mutiara Pagi kami kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam dialog kajian Islami pada hari ini yang mengangkat tema terkait dengan Nabi Muhammad, sosok teladan yang patut diikuti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia pilihan Allah yang memiliki akhlak mulia dan menjadi contoh terbaik bagi seluruh umat manusia. Beliau mengajarkan kejujuran, amanah, kasih sayang, kerja keras, kesabaran serta sikap saling menghormati. Lewat dialog Mutiara Pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengenal lebih dekat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berdiskusi tentang bagaimana kita bisa menerapkan sifat-sifat mulia beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Telah terhubung bersama kami pada hari ini narasumber Ustadz Haji Sukirman MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, berkat doa dari semuanya, kami sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih juga tentunya telah menyempatkan waktu dan juga sharing ilmu bersama kami pada hari ini Ustadz. Dan tentunya kami juga ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait tema hari ini, Nabi Muhammad, sosok teladan yang patut diikuti. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersyukur kepada Allah. Rasa syukur ini harus menghadirkan bentuk terima kasih yang sangat kepada Allah. Karena bagaimanapun hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sementara sebagian saudara-saudara kita yang saat ini barangkali ada yang sedang dirawat di rumah sakit, ada mereka yang sedang di kamar ruangan di rumah sakit karena mereka sedang mendapatkan ujian dari Allah. Ada juga saudara kita di luaran sana, hari ini barangkali ada di ruang ICU, yang mereka bertarung dengan penyakitnya. Ya, tapi kita hari ini dalam badan sehat walafiat, istri, anak, semuanya sehat. Ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini tentu diwujudkan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah untuk digunakan beribadah, tidak hanya bersyukur di mulut alhamdulillah, tapi hati kita juga meyakini bahwa sehat itu semata pemberian dari Allah. Kemudian juga kita harus mengamalkan dari apa yang kita ucapkan tadi. Ya, itulah makna syukur, tidak hanya dengan lisan, hati membenarkan, kemudian juga perbuatan mewujudkan sebagai bentuk terima kasih. Ya, karena kenapa? Karena kita sudah dikasih oleh Allah berupa nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain. Ya. Walaupun sehat bukan segalanya, tapi segalanya tanpa sehat juga tidak menjadi sempurna, tidak mendukung. Ya. Itu. Maka sehat itu mahal, tapi kalau sakit lebih mahal, gitu kan? Lebih mahal biayanya. Nah, kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita berharap untuk mendapatkan syafaat dari beliau pada akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan kelak di padang mahsyar ya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Kemudian hari ini kan sesaat lagi kita akan memperingati hari kelahiran Rasulullah, atau orang menyebutnya Maulid, ya kan? Dan hari Maulid ini juga tahun ini berdekatan sekali dengan hari lahirnya negara Republik Indonesia, ya, yang sesaat lagi juga akan diperingati oleh masyarakat Indonesia, ya, insya Allah. Dan kita sudah bersyukur merdeka, pemberian dari Allah ini sudah masuk ke 81 tahun. Nah, momen ini ya momen sejarah yang harus semua kita untuk mengingat, mengenang kembali, ya. Maka kemarin pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 Agustus sore menggelar acara doa bersama untuk bangsa dan negara. Ini kan bagus sebagai wujud syukur ya atas kelahiran negara Republik Indonesia ini. Itu. Dan yang perlu diingat dan dicatat, barangkali ini juga saran sekaligus masukan kepada seluruh warga Lampung dan sekitarnya. Momen 17 Agustus ini kan biasanya diadakan dengan berbagai jenis kegiatan ya untuk memperingati hari itu. Tapi saran kami, alangkah bagusnya acara puncak nanti sekaligus dengan kegiatan acara kemaulidan gitu ya, sambil mengenang sosok manusia yang sukses ya, sosok manusia yang agung, sosok manusia yang tiada tandingnya lah sampai kiamat nanti ya, yaitu Rasulullah SAW, agar dikenang kembali ya, terlepas pro dan kontra, ada yang setuju dengan maulid, ada yang tidak, tapi yang jelas kita mengambil manfaat daripada nilai maulid itu, yang di dalamnya kita mendapatkan satu pencerahan, di dalamnya kita mendapatkan ilmu, di dalamnya juga kita dalam rangka untuk doa bersama. Ini kan bagus untuk bangsa dan negara, sekaligus kita sebagai muslim mengenang kembali akan sosok hadirnya manusia yang hebat, manusia yang paripurna, manusia yang sangat layak untuk dicontoh dan ditiru oleh kita. Nah, pendengar yang dirahmat, jadi dalam panggung sejarah ini ya sudah ditulis oleh tinta emas bahwa ada sosok manusia yang super paripurna, ya, yaitu Rasulullah SAW. Makanya kenapa Rasulullah itu menghadirkan ya sosok manusia yang agung, sosok manusia yang mulia di muka bumi ini lewat perutnya Aminah, ya, lewat seorang ayah namanya Abdullah. Itu ini kita bersyukur ya. Jadi untuk mengawali pembicaraan kita hari ini, yang pertama kita harus paham kenapa sih Rasulullah kok memilih Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihadirkan ke muka bumi gitu. Ini kan gak sembarangan ini. Ya, sampai dikenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari sejak kecil ya, dalam sejarah yang pertama Rasulullah itu begitu dia lahir tanpa adanya ayah. Ya kan, terlahir sebagai anak yatim. Terus kemudian yang kedua, Rasulullah itu tidak lama dilahirkan dari perut ibunya, ya, beliau yang masih sangat kecil, sangat belia, ditinggal wafat oleh ibunya. Itu. Nah, makna daripada ayah dan ibu dan dia statusnya menyandang sebagai anak yatim piatu, ini Allah juga punya kepentingan. Apa kepentingannya? Yaitu yang ketiga adalah Rasulullah itu dikenal sebagai orang yang ummi. Artinya apa? Orang yang ummi, orang yang maksum. Ummi itu artinya beliau ini benar-benar orang yang tidak terkontaminasi, tidak lahir dari reproduksi apa dari ya walaupun itu lahir dari manusia, tapi pemikiran perbuatan Rasulullah itu bukan dari reproduksi dari ayah dan ibunya. Itu makna daripada Rasulullah itu terlahir, beliau yang dikenal istilahnya beliau itu nggak ngerti apa-apa. Ya, maksud dari tidak mengerti apa-apa ini Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan beliau itu supaya nanti karena dia sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul, maka beliau terlahir benar-benar kan dalam, ya karena kata nabi kan setiap anak yang terakhir itu kan dalam keadaan suci, fitrah itu artinya mereka tidak terkontaminasi. Kalau dalam hadis itu kan tergantung nanti warnanya apakah menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi, itu tergantung kepada orang tua. Tapi kalau khusus nabi ini, beliau karena Allah sudah menyiapkan, beliau itu bukan dari pikiran, bukan dari cara sesuatu yang diwariskan dari orang tua kepada anak, bukan. Jadi Rasulullah status ummi itu adalah Rasulullah itu benar-benar bersih, belum terkontaminasi, belum terpengaruh oleh siapapun. Ya, kenapa menjadi demikian? Karena disiapkan untuk menjadi nabi dan rasul itu untuk menghindari saat beliau menjalankan misi Rasulullah, misi dari Allah, yaitu membawa risalah Allah, agar orang-orang kafir itu tidak melakukan tuduhan-tuduhan. Karena kita pahami dan tercatat bahwa Rasulullah itu kan ketika awal-awal beliau menyampaikan dakwah itu kan dianggap orang gila, dianggap orang kesurupan, dianggap itu ajaran dari nenek moyang dia, dari ayah ibunya. Bukan, semata apa yang dibawa oleh Rasul itu memang datang dari Allah murni. Ya, jadi kalau diibaratkan, ya ini maaf nanti kalau ada hal yang kurang tepat untuk bisa dikoreksi, apa? Seperti kalau kita beli flashdisk, beli HP, apakah HP dan flashdisk itu barang yang tidak ada guna? Ya kalau kita masih baru beli, ya memang benar sih. Untuk apa itu barang itu? Kenapa? Karena belum diinstal. Tapi setelah handphone baru diinstal, diisi aplikasi, kemudian flash disk yang masih kosong, kemudian setelah itu diisi data ini, data itu, ya kan? Maka flash disk itu akan berguna, akan bahkan bisa untuk menyimpan data, mungkin tergantung kapasitasnya, bisa menyimpan data ribuan, apalagi kalau handphone jadi aplikasi. Handphone itu tergantung. Kalau handphone yang kelasnya, yang handphone yang berkelas, itu makin aplikasi makin banyak dan yang menggunakan makin pintar, maka HP itu bisa digunakan untuk apa saja. Nah, jadi bisa dipahami ya oleh pendengar bahwa kalau kita beli HP baru, prestis yang baru itu kan nggak ada guna karena belum ada aplikasi, belum diinstal yang lain gitu kan, belum, baru barang. Tapi barang itu menjadi barang bagus, barang cerdas, bisa menemani kita untuk bekerja, bisa menemani kita untuk bertanya kepada sesuatu ketika HP itu sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi dan sebagainya. Jadi Rasulullah itu makanya dikenal, Rasulullah itu awal terlahir itu dikenal katanya Rasulullah itu nggak bisa membaca, ya kan, tidak bisa menulis. Ya. Bukan Rasulullah itu bodoh, bukan Rasulullah itu nggak pinter. Memang sudah disiapkan oleh Allah akan diisi aplikasi apa? Al-Quran yang 30 juz, gitu. Ya, kita harus gitu pahami itu, karena akan diisi itu, akan diinstal oleh Allah, ya, dengan Al-Quran 30 juz, gitu. Ya. Artinya maka butuh waktu, masa untuk mendownload Quran di pemikiran, kepalanya Rasulullah, di hati Rasulullah itu butuh waktu berapa? 23 tahun, ya kan? Turunnya Al-Quran itu kan, Quran itu kan turunnya seperti itu, 22 tahun, ya kan? Itu 2 bulan itu kan,
2: 22 hari, maka digenapkan menjadi 23 tahun. Itu masa mengisi, atau istilah kita itu diinstal dulu gitu loh, ya, sehingga beliau betul-betul menjadi manusia yang pilihan Allah, yang pemikirannya, hatinya, dan sebagainya itu tidak terkontaminasi oleh apapun itu.
0: Masya
2: itu
0: ya.
2: Jadi harus itu dipahami oleh kita gitu ya. Nah, jadi itu.
0: Baik, Ustadz.
2: Ya.
0: Baik Ustadz, tentunya kita juga mengundang serta untuk interaksi pendengar ya Ustadz. Udah sudah ada beberapa yang ingin bergabung juga Ustadz bersama kita di sini, ingin bertanya dan juga mohon pencerahan Ustadz juga terkait dengan beberapa pertanyaan berikut Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada dari Rio di Pramuka Ustadz yang bergabung lewat WhatsApp. Ustadz, kalau misalnya nih kita sudah punya anak Ustadz dan ingin mengenalkan, supaya sekarang kan banyak banget idola-idola dari idol K-pop, dari idol-idol yang lain ya Ustadz. Nah, tapi kita ingin tekankan yang harusnya menjadi idola itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana caranya mengenalkan dan juga menanamkan diri kepada anak-anak bahwasannya panutan utama itu adalah Nabi Muhammad Ustadz.
2: Iya, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya, terkait dengan dunia digitalisasi hari ini ya kan. Satu sisi kita orang tua mohon maaf ya, sedikit banyak pengetahuan agama kita sangat terbatas, termasuk bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita menjadi supaya menjadi generasi anak-anak yang soleh dan soleha itu juga terbatas. Sementara gempuran di media sosial, di dunia digitalisasi ini, anak-anak kita ini sangat luar biasa kan gitu. Ya kan, idolanya bukan bagaimana mengidolakan Rasul, tapi idolanya idola yang disebutkan tadi. Nah itu gimana? Ya, yang pertama, kita sebagai orang tua berkewajiban kita untuk, kalau bahasa kami itu, mengisi nilai-nilai itu, ya, nilai-nilai kebaikan itu kepada anak kita. Ya kan, bisa dengan apa namanya, bisa dengan ilmu, bisa dengan ya lagu, misalkan banyak orang maaf ini kita juga kritik untuk orang tua kita yang jadi orang tua gitu. Orang tua itu ada sebagian dari mereka dari kecil tidak dikenalkan, coba dikenalkan lagu-lagu, misalkan lagu-lagu yang menggambarkan bagaimana sosok Rasulullah, lagu-lagu yang lebih kepada nilai-nilai Islami, ya kan, nilai-nilai religi itu yang ditanamkan sejak kecil, gitu. Ini enggak, ini begitu dia terlahir sudah disetelkan dramanya drama Korea, ya kan, lagu-lagunya Aid dan segala macam, ya otomatis akan membentuk pola pikir anak kita juga akan seperti itu. Kenapa? Kan tadi sudah saya sampaikan, setiap anak yang terlahir itu kan dalam keadaan suci, tergantung kedua orang tuanya, apakah dia nanti akan menjadi Nasrani, apakah dia jadi Yahudi, apakah dia nanti jadi Majusi, atau jadi-jadi yang lain, itu tergantung pewarnaan dari orang tua, mau diwarnai apa anak kita, gitu kan, dan itu dari sisi-sisi lagu, gitu. Coba ada gak orang tua yang mengajarkan kepada orang anaknya, misalkan dengan, ayo anak-anak tahu nggak siapa Rasulullah gitu kan, ya diajarkan lagu-lagu yang seperti itu. Coba ditanya ke kita orang tua anak, coba Rasulullah itu siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa pamannya. Banyak generasi kita yang hari ini nggak tahu sama sekali gimana mau menjadi idola, ya kan, bagaimana mau mengidolakan orang dia sendiri nggak tahu. Kemudian sosok Rasulullah itu tubuhnya seperti apa, kemudian Rasulullah itu hari-harinya hidupnya seperti apa. Nah ya kan, bagaimana kita mau mencontoh kalau kita sendiri juga gak punya referensi tentang itu gitu. Ya setidaknya dari orang tua, ya kan. Misalkan kalau lagu ya, ini misal ini ya, satu contoh gitu kan. Kan banyak lagu-lagu itu yang apa ada ya, seperti bagaimana menggambarkan sosok keluarga Rasulullah, kan ada itu lagu-lagunya itu kan.
0: Betul Ustaz.
2: Ini tidak diajarkan. Maka oleh karena itu sebaiknya si kita adalah mengenalkan sejak dini kepada nilai-nilai agama, karena kita kan orang Islam, dikenalkan nilai Islam itu, diajarkan kebaikan, dikenalkan kepada sosok, sehingga nanti dia akan mengidolakan di otak dan di pikirannya, nanti yang teringat adalah oh Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kita mencontoh Rasul itu pasti kita dapat pahala. Kalau kita ngikuti Rasul itu pasti kita akan dapat pahala, gitu loh. Bahkan akan mendapatkan surga gitu. Tapi kalau kita mengidolakan mengikuti yang lain, apalagi itu salahnya diikuti, bakal nggak dapat itu. Sementara gitu.
0: Baik Ustaz. Halo? Ya, baik Ustaz. Oke. Wah, ternyata memang dimulai dari dini ya Ustaz ya tentunya. Apalagi kalau kita mengikuti kisah Nabi, kemudian kita mengetahui silsilah keluarga. Jangan sampai kita lebih paham silsilah keluarga idol K-pop gitu ya Ustaz, daripada kita mengetahui silsilah keluarga Nabi Muhammad gitu. Dari satu persatu mulai kita bisa mengambil setiap kisah perjalanannya. Tentunya di situ juga kita bisa menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Ananda begitu ya Ustaz. Masya Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Pak Eko Saputro di Metro. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Menurut Pak Ustadz, bagaimana seorang muslim yang dalam beribadah sholat tidak sesuai sunnah Rasulullah? Contohnya, dari Rasulullah disunahkan selalu berjamaah, tapi selalu dilakukan di rumah dengan sendiri saja. Terima kasih, mohon pencerahannya Ustadz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko di Metro. Moga sehat selalu. Amin. Ya, ini pertanyaan yang kayaknya sampai kiamat gak tuntas ini. Kenapa? Ya karena tipikal, maaf ini ya, maaf sekali lagi, tipikal keimanan masyarakat kita itu seperti itu Pak Eko. Ya, artinya walaupun ada perbaikan, tapi kan tidak semua di wilayah, tidak di semua lingkungan gitu. Ya memang betul bahwa Rasulullah kan sosok yang perlu diteladani ya, baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah maupun akhlak. Nah ini kan pertanyaan Pak Eko bicara tentang menanyakan bagaimana kita meneladani sisi dari Rasulullah, dari sisi ibadahnya. Rasulullah, ibadah yang kita ambil lebih dipersempit, ibadah sholat ya, itu Rasulullah itu sepanjang hidup sholatnya tidak pernah di rumah, kecuali ketika beliau menjelang meninggal dunia, pada saat hari Minggu, hari Ahad, itu badan beliau itu sudah menggigil karena kena demam yang begitu sangat, kemudian pada malam Seninnya itu makin menjadi sakitnya, sampai waktu subuh itu beliau sudah tidak kuat lagi, tidak mampu lagi menjadi imam untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian sampai belum meminta Abu Bakar untuk menggantikan sholatnya menjadi imam di waktu subuh. Jadi itu Rasulullah. Pasti ada yang bertanya gini, ya itu kan level Nabi, kita kan manusia biasa. Oke, nah sekarang kita lihat tuh para sahabat, Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Coba beliau itu cek coba sholatnya di mana? Ayo, rata-rata beliau itu ada sholatnya di masjid berjemaah gitu, karena itu perintah Quran. Perintah Quran dalam surat ayat yang ke-18 yaitu di surat At-Taubah ya, insya Allah ayat 18 itu, insya Allah nanti dikoreksi. Menyebutkan bahwa innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa bil yaumil akhir wa aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Kalau diartikan diterjemahkan yaitu innama ya'muru masajidallah gitu. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Allah. Oh. Ya kan? Jadi kalau kita sebagai orang muslim mengaku kita ini beriman, pengikut Muhammad, itu Rasulullah itu maaf ngomong nggak pernah sholatnya di rumah, sholatnya di masjid. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir ya, itu maka tidak ada pilihan kecuali kita sholatnya di masjid ya, terkecuali hujan lebat yang kita mungkin tidak bisa menggunakan pelindung, ya kan? Ya, kemudian kondisi sakit, kondisi ada uzur yang syar'i, misalkan saat membuang kotoran kok belum selesai, tahu-tahu sholatnya sampai bubar karena perut kita bermasalah, itu baru. Ini jelas-jelas ya, malam kuat begadang, malam main di dunia maya, internetan, browsing sampai jam 2, jam 3, sanggup. Subuh gak bangun, subuh gak ke masjid. Ini paling banyak begitu itu. Itu kalau ditanya umat Muhammad gak? Oh, ngaku umat Muhammad. Ini PR kita bersama ya. Makanya di masjid kami pun kami selalu sampaikan itu. Sejak awal-awal kita dakwah itu sampaikan, dan alhamdulillah lumayan subuh itu bisa 2 sab, bisa 3 sab, kadang 2,5 gitu. Rata-rata 2 sab tuh. Sudah lumayan, daripada kadang paling 2, 3, 4 orang, kadang satu sab aja nggak penuh. Nah, itu ini menyedihkan memang kita ini. Padahal ayatnya kan jelas, siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang mendirikan sholat, ya kan, itu. Dan dia tidak akan pernah takut kecuali takutnya hanya kepada Allah. Nah, mari kita kalau mengaku sebagai umat Muhammad, idola kita adalah Muhammad, teladan kita adalah Muhammad, ayo sholatnya di masjid gitu ya.
0: Baik, jadi seperti Ustaz. Itu Masya Allah, tentunya kita semua ingin ya Ustadz ya, selalu menjadi umat yang selalu mengikuti bagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan bagaimana yang telah dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, kita sudah ada di penghujung acara. Kami juga ingin dengarkan bagaimana pesan dari Ustadz tentunya untuk kami semua supaya selalu termotivasi dan juga konsisten untuk menjadikan Nabi Muhammad sosok teladan yang patut diikuti, terlebih di situasi saat ini Ustadz. Silakan.
2: Baik. Ya, kalau bicara itu, memang sosok Nabi itu tinggal kita mau ngambil dari mana. Karena manusia, Rasulullah itu manusia paripurna. Mau mengambil Rasulullah sebagai sosok ayah yang terbaik. Mau jadi menjadikan Rasulullah itu sebagai komandan perang, Rasulullah juga memimpin peperangan, pernah menjadi seorang prajurit. Mau mencontoh Rasulullah sebagai seorang ekonom. Rasulullah memang beliau itu memang menekuni dunia bisnis sampai dia mendapatkan seorang istri Khadijah. Ya kan? Kemudian kalau kita mau bicara tentang sosok Rasulullah sebagai seorang peternak yang ulung, Rasulullah itu juga masa kecilnya sebagai orang yang pernah beternak, ya kan? Itu mau tinggal mau jadi. Nah, oleh karena itu saya batasi pesan untuk kita setidaknya apa? Mencontoh Rasulullah satu dari tadi yang ditanyakan Pak Eko ya, sholat 5 waktu. Kalau kita mengaku umat Muhammad, menteladani Rasulullah, tidak ada pilihan sholat itu di masjid. Ini maaf ya, sholat itu di masjid. Masa kan hadisnya jelas, sebaik-baik sholat laki-laki itu kan masjid, sebaik-baik sholat perempuan itu kan di rumah. Maka kalau maaf ini, kalau ada laki-laki sholatnya di rumah tanpa ada halangan syar'i, suruh aja dia pakai mukena. Karena itu sholatnya wanita di masjid, sholatnya wanita di rumah sebaiknya. Tapi di ke masjid tidak dilarang wanita untuk ke masjid. Nah kalau laki-laki di masjid gitu loh ya. Itu ini mohon maaf ini. Kemudian itu contoh ya. Ya kemudian Yang kedua ini saya persempit saja. Yang kedua adalah ya bagaimana Rasulullah makan minum. Ya Rasulullah itu makan minum satu, tidak pernah dengan berdiri, makan minum dengan duduk, dengan doa itu ya. Itu mau makan doa, mau tidur doa. Kemudian Rasulullah yang kedua, beliau senantiasa menjaga kesucian diri. Dia dalam selalu dalam keadaan berwudu. Kapan dia batal wudu kembali, kapan dia batal wudu kembali. Nah, apakah kita bagian dari melaksanakan itu? Ya, kita saksikan, mohon maaf ini, makan minum. Apalagi dalam suasana pesta itu, coba dilihat, Masya Allah. Orangnya yang perempuan berjibab, yang laki kadang berjas, berdasi, pakai peci. Tapi makan minum di tempat pesta, mereka makan minum berdiri. Yang kata Rasulullah, makan minum berdiri itu bukan manusia, artinya makhluk Allah yang lain, ya kan? Jangan disamakan kita seperti setan. Setan itu makan minum berdiri, binatang hewan itu makan minum dalam keadaan berdiri. Nah, kita sebagai manusia yang diberi kelebihan akal, diberikan bisa membedakan kebaikan dan keburukan, kita bisa membeda itu. Jadi kadang perhatian kita, ya, kadang pesta undang 1000 disiapkan kursi cuma 200, yang lainnya suruh makan berdiri, makan ada istilah standing party gitu ya, pesta dengan berdiri. Masya Allah itu ya, siapa yang bertanggung jawab? Tanggung jawabnya tuan rumah yang undang itu, yang undang, hati-hati ya, gitu, yang undang itu. Kayak kami pernah punya pesta undang 2500 undangan yang kita undang itu, kami siapkan kursi itu sekitar kurang lebih sekitar 300-400 sampai kursi itu masih utuh nggak terpakai, kami menghindari supaya tidak ada orang yang makan dalam badan berdiri karena tanggung jawabnya adalah tuan rumah. Kan ngeri, kita takut. Nah, tapi kan masyarakat kita nggak sampai ke sana gitu. Maka mudah-mudahan yang mendengar hari ini, ayo gitu ya, termasuk waktu pesta sholatnya itu juga mestinya acara mestinya jam 11:30 itu sudah selesai, ya kan? Nah, kalau sudah selesai kan soal yang tamu undangan mau sholat apa enggak kan bukan tanggung jawab lagi tuan rumah. Ini enggak, waktunya jam 12, waktunya azan, si MC ngumumkan kepada para tamu undangan, dipersilakan untuk menikmati hidangan makan siang. Allahu Akbar, bukan pergi ke masjid, ya, di masjid Allahu Akbar malah kita makan gitu loh. Walaupun boleh, tapi kan itu kan menunda waktu sholat.
0: Betul,
2: Ustaz. Tuh ayatnya jelas, yang suka menunda-nunda sholat itu kan, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya kan, fawailul musallin alladziina hum an shalatihim sahun. Allah akan memasukkan orang ke dalam neraka wil alladziina hum an shalatihim sahun. Siapa mereka yang suka menunda-nunda waktunya salat. Jadi gitu, makasih ya, mudah-mudahan siapa yang mendengar saya doakan dapatnya hidayah.
0: Amin.
2: Ilmu yang makin bertambah, insya Allah sedekahnya juga makin bertambah.
0: Amin.
2: Saling berbagi, mudah-mudahan kita nanti meninggal husnul khotimah.
0: Amin ya Allah.
2: Dan insya Allah kita mendapatkan jannahnya dari Allah SWT. Terima kasih, mohon maaf.
0: Baik, Masya Allah Ustaz, terima kasih juga tentunya untuk sharing ilmu pada hari ini dan selalu memotivasi dan mengingatkan untuk konsisten untuk berbuat baik, terlebih kita memiliki panutan terbaik dalam hidup ini yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak untuk dialog mutiara pagi pada hari ini Ustaz, semoga sehat selalu dan juga selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk kajian dialog mutiara pagi kita pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena masih tentunya kami akan temani Anda di Lampung pagi ini. Dan kita akan tentunya update informasi Anda kali ini di Warta Berita Daerah Lampung pagi. Tetaplah bersama kami.

0: 4 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Mendemokin ikan jasung ini kembali kami hadirkan waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. PT HK Stone, unit pemelihara atau UP ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar, mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan program HKA Mengajar pada Selasa kemarin. Program yang dikemas dalam kegiatan kelas impian tersebut dilaksanakan di SD Negeri 4 Taji Malela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada sektor pendidikan. Kegiatan ini juga merupakan hasil kolaborasi antara PT HK Aston dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, pemerintah Desa Taji Malela, Sinergi Pemuda Berkarya, Kabinet Transformasi, Kita Bersuara, serta LKDPS. Kolaborasi tersebut menghadirkan para relawan dari berbagai latar belakang profesi untuk berbagi pengalaman, inspirasi, serta motivasi kepada para siswa dalam mengenal beragam pilihan karir dan pentingnya pendidikan sejak usia dini. Informasi selanjutnya Bina Mewaki di pagi hari ini, pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sekaligus memperkuat sistem early warning dalam pengendalian inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintahan, hukum dan politik Yayan Ruhyansyah saat juga Mina Mewaki ia juga meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti berbagai hasil rapat, terutama memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat implementasi program BPSPS di Provinsi Lampung. Demikian Mina Mewaki waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Reh, kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
2: Emang gak boleh ya bakar sampah?
1: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
2: Iya, kamu nih, ya orang tua aja sih, kok nasihatin orang?
1: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
3: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
4: Suara Budaya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Suku dari miliknya Zia Paku featuring Heci Aprina Minamuaki sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda Minamuaki yang pagi hari ini lagi semangat-semangatnya untuk beraktivitas di hari Rabu ini ya. Masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung Minamuaki untuk Anda yang lagi siap-siap ya, ataupun lagi sibuk-sibuknya nih untuk segera berangkat ke kerja ya, ataupun ke tempat aktivitas. Semoga lagu-lagu ini Minamuaki juga bisa memberikan semangat baru ya. Kita ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Winda Sanjaya, Menah.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: makannya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
3: Prompat FM, suara.

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, masih kembali bersama kami pagi hari ini ya. Yang lagi sarapan di pagi hari ini ya, sebelum beraktivitas ya. Semoga juga Minum Waki, aktivitas Minum Waki seunyi ini bisa berjalan dengan lancar di hari ini ya. Dan untuk kalian yang belum berangkat kerja ke tempat aktivitas atau mau berangkat ke sekolah, mungkin gak ada salahnya cek lagi apa hal yang harus di bawa ya. Baik, itu mungkin ada beberapa benda yang memang harus dibawa juga nih Minum Waki ya, yang sangat penting jangan sampai ketinggalan. Terus juga misalnya di tengah jalan tuh kadang-kadang suka butuh waktu lebih lagi ya Minum Waki ya, untuk bolak-balik ngambil hal-hal yang ataupun barang-barang yang ketinggalan ya. Dan tentunya Minum Waki kalau ngomongin soal perjalanan pagi hari ini, untuk Anda yang juga mungkin akan melintasi beberapa ruas jalan ya di Kota Bandar Lampung, pada pagi hari ini kembali kami hadirkan informasinya. Dan untuk Anda juga Minum Waki, dimanapun Minum Waki berada, yang pagi hari ini mungkin akan melintasi Tugu Adipura Kota Bandar Lampung, yang mana pagi hari ini masih terpantau ramai lancar ya. Dan tentunya untuk Anda yang juga mungkin akan beraktivitas ataupun melintasi seputaran Tugu Juang, pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Dan untuk Anda yang akan menuju ke stasiun Tanjung Karang juga masih aman, ramai lancar maksudnya ya, yang juga masih didominasi seimbang ya, banyak kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang melintas di sana. Sementara itu untuk Anda yang pagi hari ini mungkin akan beraktivitas di Jalan Imam Bonjol atau tepatnya di bawah flyover Kemiling Kota Bandar Lampung, pagi hari ini juga masih aman-aman aja, masih ramai lancar ya, karena pagi hari ini juga banyak didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas di Jalan Imam Bonjol. Dan untuk Antasari, untuk kalian yang melintasi Jalan Antasari pagi hari ini sudah mulai terlihat padat ya Minum Waki, hati-hati juga di pagi hari ini ya. Dan ada beberapa pengendara roda 2 sepertinya terpantau ya dari CCTV tidak menggunakan helm nih. Jadi jangan sampai juga ya Minum Waki, hal terpenting untuk bisa melindungi diri kita saat berkendara seperti helm justru tidak dipakai nih. Karena ini juga penting banget untuk keselamatan diri kita di jalan raya. Dan bukan hanya untuk pengendara roda 2 nih, untuk pengendara roda 4 juga jangan lupa pasang sabuk pengamannya ya. Dan juga tentunya untuk Anda Minum Waki, selain itu untuk Anda yang juga akan melintasi simpang pasar Tugu atau tepatnya di bawah flyover antara Antasari dan juga Gajah Mada ya, pagi hari ini sudah mulai ramai kembali ya aktivitas warga terpantau di sana. Banyak juga warga yang sudah beraktivitas di Pasar Tugu nih. Sementara itu untuk Anda yang pengen melintasi seputaran Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di Jalan Tengku Umar menuju Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, pagi hari ini juga terpantau aman ya, ramai lancar. Dan juga terpantau kendaraan roda 2 dan juga roda 4 sudah mulai ramai ya di seputaran Mall Bumi Kedaton. Sementara itu Jalan Gajah Mada Minum Waki dari Jalan Antasari menuju ke Tanjung Karang ya, ataupun dari Gajah Mada menuju Tanjung Karang, pagi hari ini terpantau lumayan ramai ya, lumayan sudah mulai padat juga ya. Jadi untuk Anda juga hati-hati ya saat berkendara. Dan terpantau juga di CCTV Minum Waki, pagi hari ini ada aktivitas warga lainnya di tengah hiruk pikuk masyarakat yang juga buru-buru nih mungkin ya ke tempat aktivitas. Ada sekelompok masyarakat juga yang lagi senam pagi. Wih, sehat banget nih pasti ya. Jadi untuk Anda Minum Waki mungkin pagi hari ini yang sempat menyempatkan diri mungkin bangunnya lebih awal ya, untuk bisa selain beribadah tentunya juga berolahraga ya. Itu juga baik untuk menjaga kebugaran tubuh kita supaya siap menghadapi dunia. Untuk Anda yang pagi hari ini lagi
sarapan pagi dulu sebelum menghadapi dunia di hari ini ya Mina Mualki. Atau juga untuk Anda yang lagi di jalan, tetap hati-hati ya. Dan semoga masih semoga lagu-lagu ini juga bisa memberikan semangat lagi, dan masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung. Dan pagi hari ini ada lagu dari miliknya Hedy Pualam dengan Mulang Diniku.

Lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal.

0: media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.